0: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.
1: Lokasi Indonesia yang berada di kawasan cincin api Pacific Ring of Fire membuat kita sering mengalami bencana alam, termasuk gempa bumi dan letusan gunung berapi. Erupsi gunung berapi tidak hanya mengeluarkan suara dentuman, tetapi juga lontaran, pasir, batu pijar, dan abu vulkanik. Abu vulkanik dapat mengganggu kesehatan saluran pernafasan manusia dan hewan. Tidak hanya itu, abu vulkanik juga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang tumbuh di daerah yang terpapar abu vulkanik dan merusak serat-serat tanaman. Ada banyak cara untuk menghindari dan melindungi diri terhadap bahaya abu vulkanik. Tindakan pencegahannya adalah mengenakan pakaian pelindung, kacamata, dan masker debu. Menutup rumah tinggal rapat-rapat supaya jangan sampai abu vulkanik masuk dan mengendap di dalam rumah. Jika Anda memiliki gangguan atau masalah kesehatan pada pernafasan, ada baiknya segera mengungsi untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota.

batas. Air jernih membasuh kaki. Kupu-kupu hinggap di telunjuk jari. Hutan hijau yang memberimu nafas. Tanpa bayang.

0: asshole.
1: Hey, sampai saat ini banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya eyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokapol suhu tinggi, serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.

0: 5'9", brown eyes.
1: Salah satu upacara ngusabe yang unik, khas dan tidak ada di daerah manapun di Bali adalah ngusabe dodol. Ngusabe dodol dilaksanakan di Kecamatan Selat Karangasem. Hampir semua desa yang ada di Kecamatan Selat melaksanakan upacara ngusabe dodol tersebut. Upacara ini merupakan bentuk rasa syukur masyarakat setempat kepada Sang Pencipta atau Sang Hyang Widiwasa. Selain jajan dodol sebagai bahan utama dalam rangkaian upacara ngusabe dodol ini, ada juga jajan lain, yaitu jajan tempani dan jajan uli. Ketiga jajan ini memiliki warna yang berbeda, yaitu jajan dodol berwarna hitam, jajan tempani berwarna merah, dan jajan uli berwarna putih. Tiap-tiap jajan itu memiliki makna dan cara pembuatan yang berbeda. Ngusabe dodol atau oleh masyarakat setempat disebut dengan ngusabe dalem yang dilaksanakan setiap setahun sekali, yaitu pada saat tilem sasi kesanga dengan menggunakan sarana utama adalah jajan dodol yang ditujukan kepada ide Sang Hyang Widiwasa.
2: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Info Pro 2 FM.

teman-teman. Pro 2, saatnya kita ikuti info Pro 2 bersama saya Donata Mahuse. Polres Merauke mengungkapkan kasus kekerasan fisik terhadap anak di bawah umur yang berujung pada kematian korban berinisial JRR alias Kiki, anak berkebutuhan khusus berusia 11 tahun. Pengungkapan kasus ini disampaikan dalam konferensi pers di lobi Mapolres Merauke pada Jumat 21 Agustus 2026. Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga didampingi Kasat Reskrim AKP Lukita Kaputra dan Kasih Humas Ibda Andre MSB memaparkan kronologis serta temuan fakta di lapangan. Korban pertama kali ditemukan meninggal dunia pada 27 Oktober 2025 di Jalan Ternate Gang Eva Dekai, Kelurahan Siring Gujaya, Kabupaten Merauke. Tim penyidik kemudian melakukan serangkaian proses panjang selama hampir 9 bulan. Berdasarkan hasil penyelidikan, polisi menetapkan tersangka berinisial MRP. Motif di balik peristiwa ini ternyata berasal dari persoalan internal keluarga yang berujung pada tindak kekerasan terhadap korban. Tersangka juga diketahui positif menggunakan ganja berdasarkan hasil tes urin pada 28 Oktober 2025. Polisi telah mengamankan 26 barang bukti untuk mendukung proses hukum yang berjalan. Tersangka dijerat pasal 80 ayat 3 UU nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, Junto Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, Junto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026. Ancaman pidana maksimal yang dihadapi adalah 15 tahun penjara. Kapolres juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Merauke atas lamanya proses penyelidikan yang mencapai hampir 9 bulan. Ia menghimbau agar masyarakat tidak membuat kesimpulan sendiri sebelum proses hukum dinyatakan selesai. Kita ke informasi berikutnya, teman Pro 2. Polres Asmat menggelar upacara peringatan Hari Juang Polri di lapangan Apel Mako Polres Asmat pada Jumat 21 Agustus 2026. Upacara yang berlangsung hikmat dipimpin langsung oleh Wakapolres Asmat Kompol Haryono SH yang bertindak sebagai inspektur upacara. Dalam amanatnya, Wakapolres menegaskan bahwa momentum Hari Juang Polri merupakan ajang untuk mengenang jasa serta nilai-nilai perjuangan para pendahulu kepolisian. Semangat pengabdian tersebut hendaknya senantiasa dihayati dan diminifestasikan oleh seluruh personil Polri dalam menjalankan tugas sehari-hari. Upacara ini menjadi momen bagi seluruh jajaran Polres Asmat untuk memperkuat semangat pengabdian dan profesionalisme dalam melayani masyarakat. Saya Donata Mahuse, demikian info Pro 2.

Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orang yang sama? Atau mereka lagi bagi tugas shift-shiftan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

0: kenal saya istrinya.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Sudah pulang kamu, nak? Dari mana? Kok malam kali pulangnya? Ada les tambahan di sekolah ya?
1: Udah lah, Clara, capek.
0: Selalu saja begitu. Orang tua lagi mau ngomong, langsung masuk kamar. Papa sih terlalu manjain anak, jadi begitu kan?
2: Udah lama. Mungkin dia lagi capek. Banyak tugas. Makan malam sudah siap, Ma?
0: Sudah nih, Pa. Mama masak kesukaan Papa dan Ara loh. Sebentar, Mama panggil Ara dulu ya, Pa. Papa tunggu aja di meja makan.
2: Udah, Ma. Biar Papa aja yang panggil Ara. Ara? Ara? Makan, nak.
1: Pa, Ara mau HP baru.
0: Bukannya HP kamu masih bagus, nak. Kok sudah mau ganti baru?
1: Modelnya kan udah gak jaman lagi, Ma. Teman-teman pun juga udah punya yang baru semuanya.
2: Bukannya HP kamu juga masih baru diganti setahun yang lalu ya, nak? Kan baru juga dibeli. Masih bagus juga, kan?
1: Papa tahu apa sih soal HP? Ini tuh udah ketinggalan zaman, Pa. Jadi tiap tahun itu pasti ada yang baru. Ara juga gak mau lah kalah dari kawan-kawan Ara. Punya HP baru tiap tahunnya.
0: Ya, kan HP yang lama juga masih hitungan baru, Ara. Kan baru setahun yang lalu kamu ganti. Masih mulus dan bagus. Nak, kita jangan ikut-ikutan orang lain.
1: Pokoknya Ara gak mau tahu. Ara harus punya HP baru dan Papa harus beliin buat Ara.
0: Astagfirullah. Ara, makanan kamu belum dihabiskan. Papa, lihat itu anakmu. Terlalu dimanja seperti itu. Sudah Mama bilang, jangan semua dituruti apa maunya. Sekarang lihat, jadi semakin semaunya kan, Pa?
2: Sudahlah, Ma. Jangan marah-marah. Nanti cepat keriput loh. Besok Papa bicara lagi sama Ara. Yaudah, lanjut lagi makannya.
0: Papa selalu begitu kalau sudah anak kesayangannya dibela terus. Mama gak mau ya, Papa turutin maunya anak kita. Ingat, Pa, sekarang keuangan kita lagi gak stabil. Bisnis Papa juga lagi ada masalah. Jangan boros-boros. Kita gak tahu bakal gimana ke depannya, Pa.
2: Iya, Ma.

0: Ra, gimana? Kau udah beli HP baru gak? Masa kau kalah sama si putri anak kelas sebelah? Jangan buat malu lah, Ra. Secara kan papamu pengusaha sukses. Masa gak sanggup beli HP baru?
1: Tenang aja, Kodin. Nanti papaku beli merek HP yang lebih tinggi lagi daripada punya si putri itu. Kau lihat aja nanti.
0: Itulah. Baru Tiara namanya, anak pengusaha sukses di Medan.
1: Ya Allah, ke kantin kita. Udah lapar aku ini. Tadi kesiangan pula aku gak sarapan.
0: Rara, kau traktir aku ya. Lagi cekak kali aku nih.
1: Is, kalau kau lah ya memang. Selalu. Yaudah, yuk lah.

0: Pak Hermawan? Pak? Bapak sehat? Kok wajah Bapak pucat?
1: Iya. Kenapa? Kenapa aku tadi?
0: Bapak gak kenapa-kenapa kan? Itu wajah Bapak kelihatan pucat, Pak.
2: Iya, saya sehat saja kok. Lagi banyak pikiran aja. Ada apa kamu ke ruangan saya, Do?
0: Ini, Pak. Saya mau memberikan laporan keuangan perusahaan kita. Banyak laporan dan tagihan yang belum diselesaikan, Pak. Beberapa klien protes dan minta dikembalikan uangnya. Karena barang yang diminta tidak sesuai standar, Pak.
2: Ya udah, nanti saya pikirkan jalan keluarnya gimana. Kamu boleh pergi.
0: Baik, Pak. Permisi, Pak.
2: Ya, silakan.
3: Pak, gimana? Papa udah beli kan HP yang Tiara minta kemarin? Yang keluaran terbaru ya, Pak?
2: Tiara? Papa belum beli, Nak. Nanti saja ya, Papa belinya. Kamu pakai HP yang sekarang aja dulu. Papa belum sempat belinya. Ini masih di kantor, Papa.
3: Gak mau. Ara gak mau tahu. Papa harus beli HP-nya sekarang. Pokoknya, nanti pas pulang Ara udah ada HP baru.
2: Ara? Halo? Halo? Ara? Ara? Kenapa anak ini jadi begini ya sekarang? Benar kata Mama. Aku telah memanjakan Tiara. Ara tidak tahu apa bahwa papanya bangkrut. Sesak dadaku.
4: Gimana, Ra? Papamu udah beli HP-nya?
5: Belum lah. Papaku masih di kantor. Tapi slow ya, udah aku suruh kok. Tenang aja. Nanti pas pulang udah ada HP baru aku tuh.
6: Mantap.

0: Tiara, bantu mama dulu sini, nak.
1: Ih, mama, Tiara lagi nonton drakor ini lah.
0: Sebentar lagi papa pulang. Bantuin mama dulu siapin piring buat makan malam.
1: Oh iya, papa pulang. Bawa HP baru Ara kan?
0: Kamu masih minta papa beli HP baru? Kamu gak tahu papa kamu lagi pusing mikirin kerjaannya? Ara, papa kamu bangkrut, nak. Kamu jangan buat papa makin kepikiran dan jadi stres. Masalah di kantornya aja belum selesai. Kenapa kamu nambah pikiran papa kamu?
1: Hah? Papa bangkrut, mah. Jadi gimana HP baru Ara?
0: Iya. Halo? Benar saya istrinya.
1: Mah, mah kenapa, mah?
0: Papa kamu, Ra, pingsan di jalan. Dan sekarang ada di rumah sakit. Papa kenapa?

0: Papa, Pa, bangun, Pa. Maafin Ara ya, Pa. Ara jadi anak egois, banyak maunya. Ara nggak tahu Bapak lagi banyak pikiran. Maafin Ara ya, Pa.
1: Sudahlah, Ara. Kamu yang tenang, Ra. Papa kamu pasti bangun kok. Papa mungkin lelah. Jadi tidurnya agak lama. Sini, sini, Ara. Kamu udah mengakui kesalahan kamu kan, Nak? Jadi jangan diulangi lagi ya, Nak. Kita berdoa semoga Papa bisa bangun dan sehat kembali ya, Nak.
2: Mama. Ara.
0: Pa, Papa. Mama, Mama, Papa bangun, Ma. Pa, maafin Ara ya, Pa. Ara janji jadi anak yang baik dan gak egois lagi. Papa jangan tinggalin Ara ya, Pa. Ara sayang sama Mama sama Papa.
2: Sudah. Jangan nangis lagi, Ara. Papa juga sayang sama Ara.
0: Pa, makasih ya udah sabar dan sayang sama Ara. Ara akan rajin belajar dan jadi sukses. Ara mau bahagiain Papa sama Mama.
2: Iya, sayang. Kami akan doakan selalu kamu jadi anak yang sukses ya.

0: Sayang, bentar lagi kita anniversary nih. Aku jadi ingat betapa gigihnya perjuangan aku buat dapetin kamu.
1: Lebay kamu, perjuangan Bung Tomo dan kawan-kawan jauh lebih gigih dari kamu.
0: Bung Tomo siapa? Kamu selingkuh ya?
1: Hadeh, gini nih, kalau sekolah cuma sampai gerbang doang, Bung Tomo itu salah satu pahlawan bangsa. Indonesia gak bakal bisa merdeka tanpa jasa pahlawan terdahulu.
0: Maaf sayang, aku gak tahu soal pahlawan. Tapi kalau untuk kamu, aku janji bakal selalu jadi pahlawan.
1: Iya, pahlawan kesiangan maksudnya.
0: Enggak kok sayang, beneran. Mulai sekarang, aku bakal belajar dan menghormati jasa para pahlawan. Kan aku mau jadi penerus bangsa yang baik.
2: Bisa aja kamu.
3: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya.

Kita pun berada tidak terasa ya, waktu sudah menunjukkan pukul 10 lewat 46 menit waktu Indonesia Timur ya. Itu tandanya program Bakal Dona pamit undur diri ya dari hadapan kamu semuanya teman Prodo. Berbagai informasi dan hiburan ya yang sudah Dona hadirkan untuk kamu, menemani kamu dari pukul 5 tadi ya, pukul 5 pagi hingga pukul 10 ya. Dengan harapan semoga informasi dan hiburan ya, hiburan tersebut dapat bermanfaat ya tentunya buat kamu semuanya teman berdua. Dan kamu jangan kemana-mana karena setelah ini bakal ada musik, bakal ada hit list ya teman berdua. Dan tentunya kamu akan ditemani sama Kak Haidar ya nantinya di program Santai Siang ya. Dan juga kamu akan ditemani sama Kak Wafa ya, Kak Franky ya di program Jaga Malam. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay di 96,4 MHz RRI Pro 2 Merauke, teman terbaik kamu. Bye-bye.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa Banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, Banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

0: Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.
1: Hiburan lagu-lagu bintang radio.

0: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bi?
0: Sehat, Bu.
1: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
0: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya.
1: Iya, ndak apa-apa, Wi.
0: Iya. Dadah, Ibu.

0: Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Knips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Le Grand. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Le Grand, Prancis. Dikutip dari Smart History, Knips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Knips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Knips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.
1: Ini lagu Bintang Radio.

0: Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,

0: penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang

0: Rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah

0: but I shouldn't have said it.
1: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
2: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: waktu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
1: Kamera 보고 웃으면서 하나, 둘, 셋. 예쁘게. 네, 좋습니다. 자, 다음.

0: Mak.
1: Apa Bapak?
0: Coba gak kau bujuk Erna tuh untuk menerima pinangan Pak Rudi tuh, Bah.
1: Iya, Pak. Mak ini udah berapa kali bujuk Erna, tapi budak tuh tak mau. Gimana, gak?
0: Budak tuh ya. Bukan apa anak si Rudi itu. Nah, mana si Erna tuh? Coba gak panggil dia.
1: Tak ada deh, Pak. Erna tuh lagi pergi.
0: Emanglah dia tuh ya.
1: Ona. Nah. Hei. Dari mana kau tuh asik? Kau ni nak berjalan, Cak?
2: Nani bukan asik berjalan, Mak. Nani nak cari kerja.
1: Nah, itulah kau tuh. Susah kau cari seorang. Coba kau dengar kata orang tua kau ni.
2: Nah, dengar, Mak. Tapi Nani tak mau kalau Mak dengan Bapak minta nak kawin.
1: Kau ni.
2: Nani masih belum siap. Nani baru gak tamat SMA, Mak. Nani tahu, Mak, dengan Bapak ni tak bisa nguliahkan Nani. Tak apa. Tapi Nani nak coba belajar cari duit dulu, Mak.
0: Alah, apa yang nak kau cari lagi? Kalau kau terima pinangan Pak Rudi kau, kau pasti tak perlu kerja, Nae. Mawan tu anak Pak Rudi satu-satunya. Pastilah dia jadi pewaris usaha Bapak.
1: Benar tu.
2: Pak, udahlah. Nani masih belum mau kawin.
0: Dasar anak keras kepala.

0: Abah Mak dengan Bapak tuh. Aku nih masih kecil, masih belum siap. Baru kah 2 bulan aku nih tamat SMA dan disuruh kawin.
1: Aduh. Woi, kalau jalan tuh lihat-lihat. Untung bukan tiang listrik yang kau tabrak.
0: Eh, kau lah yang harus ngelak.
1: Hei, nah, memangnya kau tuh ngapa jalan sambil ngoceh gitu?
0: Macam apa maksud kawan, ha? Jangan nak buat aku tambah kesal lah.
1: Hei, memangnya kau je yang kesal. Aku pun agak kesal gak nih? Kau pakai nabrak lagi.
0: Eh, memangnya kau kesal apa?
1: Aku kesal sama orang tuaku. Dia rupanya udah ngelamar kau ya. Terus kau mau gak ya?
0: Enak aja. Siapa bilang aku nerima lamaran orang tua kau? Aku malah nolak mentah-mentah tahu.
1: Hei, ngapa kau tolak lamaran orang tuaku? Kurang apa aku nih, ha?
0: Mawan, kau tuh mang tak ada kekurangan. Tapi aku tak mau.
1: Sama aku pun kau tak mau.
0: Yelah, aku tahu ngapa kau tak mau. Karena aku bukan dari keluarga kaya.
1: Hei, memangnya aku cowok matre.
0: Lantas ngapa kau nolak aku?
1: Nah, aku tuh belum nak kawin. Aku tuh masih pengen kuliah. Walaupun nanti usaha orang tuaku ya pasti untuk aku, tapi aku mau kuliah lah sesuai dengan keinginanku dulu.
0: Setuju.
1: Maksud kau apa?
0: Aku juga gak mau kawin, karena aku masih muda, aku masih pengen belajar. Walau memang aku tak bisa karena orang tuaku pasti gak punya uang, tapi aku akan coba kerja untuk ngumpulkan duit.
1: Nah, kalau gitu sama lah kita, nah. Kita belum mau nikah muda. Kalau gitu cocok lah.
0: Oke, sip Wan. Jadi kita bilang, Jak, kau tak mau sama aku pun tak mau sama kau. Gimana?
1: Oke lah. Dah, aku nak balik lo.
0: Yelah, aku pun nak balik gak?

0: Nah baru jumpa Wawan di jalan tadi.
1: Hah? Iya ke? Syukurlah. Jadi, cemana lah tu?
0: Pak, Mak, Wawan anak Pak Rudi tu tak suka dengan Na. Dan Na pun tak suka sama dia.
2: Kita tu dah dekat dari kecil. Apa nak jadi tak suka pula?
0: Itu kan dulu, Mak.
1: Ya udahlah, Mak. Nak diapakan enggak?
2: Dasarlah dia ni ya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pak Rudi. Mawan pun ikut gak? Sila. Ada apa nih gerangan nih?
0: Inilah Pak. Saya nih kesini atas permintaan Mawan nih lah budak nih. Tapi ngomong-ngomong, Erna ada ke Pak?
1: Ada. Mak. Ya. Panggilkan gak Erna tuh? Ada Pak Rudi nah. Mawan pun ada.
2: Sebentar Pak. Ona.
3: Apa Mak? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nah, kami kesini ini atas ajakan Mawan nih lah. Dia minta saya dan ibunya nih untuk bantu kau lah.
3: Bantu apa Pak Mawan?
4: Kamu kan pengen kuliah, jadi aku minta orang tuaku untuk biayain kamu.
3: Enggak usah Pak.
4: Nah, ngapa pula enggak mau? Kan nanti juga kamu jadi anak mereka.
3: Apa maksud kau, Wan?
0: Nah, bapak sama ibu tuh udah suka sama kau. Kau tuh anak yang baik, sopan dan pekerja keras. Nah, kebetulan kami tahu kalau Mawan dah lama juga suka sama kau tuh. Tapi takut. Mau bilangnya macam mana nih?
5: Kami pun suka Pak dengan Mawan tuh. Kan dia pun anak yang sopan dan hormat dengan orang tua. Dan kami juga tahu kalau Erna pun sebenarnya tuh suka Pak dengan Mawan. Enak kan ya? Kau suka kan sama Mawan kan? Mak tuh tahu ceritanya tuh dari Dewi, sahabat kalian waktu kecil tuh yang sekarang kuliah di Jawa tuh.
3: Dewi?
5: Iyalah Dewi, sahabat kau tuh. Dia yang bilang kau tuh suka benar dari Mawan tuh.
0: Nah, makanya kedua orang tua udah sama-sama suka, Bah. Dan kalian pun sebenarnya sama-sama suka dari kecil. Makanya kami ingin menjadikan kalian nih pasangan. Cuma memang kami salah maksud. Kami nih kadang-kadang terburu-buru. Sementara kalian masih mau melanjutkan kuliah rupanya.
4: Jadi kita LDR dulu Jalayana.
3: LDR?
4: Iya. Aku kan udah tahu hatimu dan kamu juga udah tahu hatiku. Jadi kita LDR karena aku akan lanjutkan studi di Jawa. Terus kamu akan lanjutkan kuliah di universitas ini kan sesuai dengan keinginanmu?
3: Pak, Mak.
1: Serahlah mau diterima atau enggak.
5: Kami sih serah jalan.
1: Asal jangan nyesal nantinya ya.
4: Terima enggak, nah.

0: Nah, benar kan? Ndak apa kalau LDR?
1: Ngapa memangnya? Kan demi cita-cita kita.
0: Yelah.
1: Tapi jangan macam-macam di sana.
0: Sukanya ada yang khawatir.
1: Maksud aku tuh jaga diri, jauh dari orang tua. Jangan sampai di sini menghindarkan diri dari nikah muda, di sana terjerumus pergaulan bebas.
0: Nah, ujubillah, nah, aku tetap mawan yang sekarang. Aku ndak akan sia-siakan apa yang aku punya dan apa yang udah diajarkan orang tuaku.
1: Alhamdulillah. Bye mawan, bye nikah muda. Kita ketemu lagi di usia yang tepat.
0: Jadi, ikrar kita tertunda nih.

Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya, secara umum, para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula, masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

0: Construct.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Santai siang di Pro 2 FM.

0: akan temani makan siang kamu.
1: Halo teman Pro 2, selamat siang. Selamat hari Sabtu teman Pro 2. Gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik aja dan juga semoga hari ini lancar-lancar ya teman Pro 2 untuk kegiatan dan juga aktivitas yang dikerjakan di hari Sabtu ini di tanggal 22 Agustus 2026 nih. Dan juga buat kamu nih teman Pro 2 di siang hari ini udah pada makan belum? Udah pada lunch belum nih teman Pro 2? Makan pakai apa teman Pro 2 di siang hari ini? Dan kamu jangan lupa, biarpun aktivitas kamu banyak ya teman Pro 2 di hari ini, atau mungkin yang sedang menikmati harinya bersama keluarga nih teman Pro 2, jangan lupa makan siang buat kejaga lagi energinya, buat nambah lagi energinya nih teman Pro 2 untuk menjalani hari di hari Sabtu ini. Dan di santai siang teman Pro 2 bareng sama Haidar bakal nemenin sampai jam 3. Dan Haidar bakal ngebawain info-info menarik nih tentang kuliner, UMKM, dan juga olahraga sampai jam 3 nanti. Jadi buat teman Pro 2 nih, jangan sampai ketinggalan untuk info-info menariknya. Dan juga buat kamu yang siang hari ini mau diputerin lagu terbaik pilihan kamu, boleh banget teman Pro 2 langsung aja ke WhatsApp kita di 0821-4899-4964. Dan setelah ini teman Pro 2, Haidar bakal ngebawain kamu info tentang kuliner dulu ya, sambil makan siang nih dengerin info tentang makanan juga ya teman Pro 2. Dan kasih tahu dong ke Haidar, kamu siang ini tuh makan apa nih teman Pro 2? Kasih rekomendasi dong ke Haidar lewat WhatsApp aja ya teman Pro 2 di 082148994964. Kita ngobrol-ngobrol bareng nanti di sana. So, jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RR Broke, teman terbaik kamu.

0: Korannya koran.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

Kembali lagi teman Pro 2 di 96,4 MHz Pro 2 dari Merauke, teman terbaik kamu. Dan balik lagi di Santai Siang bareng sama Haidar, teman Pro 2 di siang hari ini. Dan kita nih teman Pro 2, apa yang kita makan itu ya ternyata itu tuh punya kaitannya nih sama kondisi mikrobioma yang ada di usus kita. Itu mikrobioma itu tuh kumpulan mikroorganisme nih yang hidup di dalam sistem pencernaan, teman Pro 2. Jadi kalau misalkan pola makan kita tuh kurang seimbang gitu kan, dan beberapa jenis makanan nih dikonsumsi secara berlebihan, keseimbangan mikrobioma kita tuh bisa terganggu nih teman Pro 2. Dan ada beberapa makanan dan juga minuman yang perlu diperhatiin sama kita biar mikrobioma kita tuh tetap stabil gitu teman Pro 2 dan gak berubah-berubah. Yang pertama nih ada daging merah teman Pro 2, terutama buat produk olahan ya, kayak misalkan sosis atau bacon. Konsumsi berlebihan nih di situ tuh dikaitkan dengan perubahan mikrobioma dan juga resiko gangguan kesehatan tertentu. Yang kedua ada makanan ultra proses. Contohnya nih makanan cepat saji kayak minuman bersoda, nugget, sama makanan yang tinggi gula, garam atau juga lemak teman Pro 2. Kalau misalkan ini tuh udah kelebihan gitu ya, keseringan untuk dimakan sama kita, makanan ini tuh bisa mempengaruhi jumlah dan juga keragaman mikroba baik di usus kita. Dan yang ketiga nih ada alkohol. Kalau misalkan kita minum atau mengkonsumsi dalam jangka panjang, itu tuh bisa mengubah keseimbangan mikrobioma sama bisa mempengaruhi kondisi dinding usus kita nih. Dan yang keempat teman Pro 2, ada pemanis pengganti gula. Jadi ini tuh ada dari beberapa penelitian ya yang nunjukin kalau misalkan pemanis rendah kalori itu bisa mempengaruhi mikrobioma kita, tapi efeknya itu bisa beda-beda tiap orangnya dan itu tuh masih membutuhkan penelitian lebih lanjut pada manusia di teman Pro 2. Dan yang kelima itu ada produk susu. Jadi buat kamu nih yang laktose intoleran ya teman Pro 2, atau intoleransi terhadap laktosa atau alergi susu yang pasti mah ya teman Pro 2. Itu tuh kalau misalkan mengkonsumsi produk-produk tertentu gitu kan, itu tuh bisa memicu keluhan seperti kembung atau mungkin bisa diare atau bahkan itu teman Pro 2 bisa sakit perut kalau misalkan kita intoleransi kepada laktosa ya. Jadi bukan berarti nih semua makanan tadi tuh harus langsung dihindari gitu ya teman Pro 2. Jadi kuncinya itu bisa memperhatikan aja buat jumlah, frekuensi mengkonsumsinya dan juga respon pada tubuh kita masing-masing ya teman Pro 2. Jadi pola makan yang beragam dan juga seimbang nih tetap penting buat membantu menjaga kesehatan pencernaan kita. Jadi kalau misalkan sesuatu yang berlebihan itu kan emang selalu tidak baik ya teman Pro 2. Jadi ditakar aja gitu baiknya seperti apa, dan kalau misalkan udah ada sesuatu di dalam tubuh kita setelah makan sesuatu, itu bisa langsung dicek aja ya teman Pro 2 ke tenaga medis terdekat dan tercepat gitu. Biar kita juga bisa tahu nih, bisa langkah pencegahannya seperti apa gitu teman Pro 2. Oke teman Pro 2, setelah ini Haidar bakal ngebawain kamu info tentang UMKM ya. Abis itu kita lanjut di olahraga. Jadi buat teman Pro 2 jangan kemana-mana. Stay tune terus saja di 96,4 Pro 2 RR Merauke, teman terbaik kamu.

Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

0: bahagia sekali pulang sekolah. Beda halnya denganku.
1: Kamu yang gak becus mengurus rumah
0: tangga. Aku selalu takut pulang ke rumah. Takut ketika melihat orang tuaku selalu bertengkar. Ayah selalu marah dan memukul ibu. Aku juga sering dibentaknya. Aku berharap aku tidak pulang ke rumah.
2: Stop kekerasan terhadap perempuan dan anak.
3: Santai siang di Pro 2 FM.

0: akan temani makan siang kamu.
1: Kembali lagi Tong Pro 2 di Santai Siang di 96,4 MHz Pro 2 RM Bro. Oke, Tong Pro 2. Dan ada kabar baik nih buat kamu nih ya Tong Pro 2, pelaku UMKM gitu kan yang berjualan di platform e-commerce ya. Pemerintah tuh akan menargetkan diskon 50% nih untuk biaya layanan buat penjual UMKM mulai berlaku minggu depan. Jadi Menteri UMKM nih Maman Abdul Rahman Tong Pro 2 itu ngomong kalau misalkan aturan teknis berupa keputusan Menteri atau Kepmen UMKM itu tuh ditargetkan diteken paling lambat hari Selasa 25 Agustus 2026 nih. Karena menurut Maman, sistem teknis ini tuh menerapkan kebijakan yang sudah disiapkan ya. Integrasi dengan sejumlah platform e-commerce besar yang disebut telah selesai nih. Jadi kebijakan diskon ini tuh mengacu pada Permen UMKM nomor 3 tahun 2026 tentang perlindungan dan juga peningkatan daya saing usaha mikro dan juga usaha kecil dalam perdagangan melalui sistem elektronik nih Tong Pro 2. Jadi di aturan ini, platform perdagangan elektronik itu yang bukan milik UMKM ya, wajib memberikan potongan biaya layanan paling sedikit 50% kepada usaha mikro dan kecil yang telah terverifikasi dan hanya menjual produk dalam negeri aja. Dan saat ini, biaya layanan yang dikenakan platform kepada penjual itu umumnya berada di kisaran 10-18%. Nah, setelah Kepmen diterbitkan itu nomor 2, pelaku UMKM yang memenuhi ketentuan itu bisa mendaftarkan diri lewat sistem Sapa UMKM untuk mendapatkan insentif tersebut. Jadi kebijakan itu diharapkan ya bisa membantu mengurangi beban biaya pelaku usaha sekaligus juga meningkatkan daya saing produk lokal di pasar digital nih. Jadi buat kamu atau Tong Pro 2 pelaku UMKM yang aktif jualan online buat minggu depan nih itu bisa jadi momentum yang perlu diperhatikan karena ini bisa nambah insentif nih Tong Pro 2. Dan pastiin juga informasi dan juga persyaratan pendaftarannya itu sudah kamu pahami sebelum mengajukan insentifnya. Ini semoga ini membawa angin baru ya Tong Pro 2 dan juga kabar baik buat kamu semua nih pelaku UMKM gitu kan dari Kementerian Permen UMKM nomor 3 tahun 2026. Ini sedikit membantu buat kamu semua, semoga aja. Dan Tong Pro 2 setelah ini di jam 2 sampai jam 3 Tong Pro 2 Haider bakal ngebawain kamu nih info tentang olahraga. Kira-kira ada info apa aja nih yang terjadi akhir-akhir ini di dunia olahraga. Setelah ini bakal Haider bagiin buat kamu semua. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRM Roke, teman terbaik kamu.

0: pasang bendera Makcik Leha.
1: Iyalah, kan ini bulan kemerdekaan kita.
2: Mak, mak, kenapa bendera Makcik Leha tu kusam sangat?
0: Iya juga ya. Eh, Makcik Leha, kenapa pula bendera Makcik Leha tu kusam sangat?
1: Ay, tak apalah kusam. Yang penting kan pasang.
0: Eh, Makcik Leha, pasang bendera tu ada aturannya.
1: Apa pula aturannya?
0: Apa ya?
2: Mengibarkan bendera yang kusam, robek, luntur, kusut dan rusak tu tak boleh, Mak.
0: Ha, itulah maksud saya.
1: Oh, kalau macam tu, saya nak beli yang barulah.
0: Eh, tak usah beli baru. Pakai bendera saya saja.
1: Iya ke? Terima kasihlah kalau macam tu.
0: Jangan nak terima kasih. Bayar.

0: temani makan siang kamu.
1: Kita kembali lagi Tom Pro 2 di Santai Siang, dan kali ini kita masuk di info olahraga nih Tom Pro 2. Di mana untuk info pertama dari bidang olahraga ya Tom Pro 2, Haidar bakal ngebawain nih dari lapangan hijau Tom Pro 2, di mana Arsenal itu kembali memperkuat skuadnya nih sejak bergulirnya musim baru Liga Premier Inggris 2026-2027. Jadi The Gunner tuh resmi ya Tom Pro 2 untuk merekrut Ezri Konsa dari Aston Villa buat menambah kekuatan di lini pertahanan di back nih Tom Pro 2. Jadi ini tuh dilansir dari Associated Press. Jadi Konsa bergabung dengan Arsenal hanya beberapa jam sebelum tim memulai perjalanan mereka di musim terbaru nih. Jadi transfer back berusia 28 tahun nih Tom Pro 2 bernilai 55 juta pound sterling dengan durasi kontrak selama 4 tahun. Dan Konsa juga bukan nama yang asing ya di Liga Inggris nih Tom Pro 2. Jadi Konsa ini udah membela Aston Villa sejak tahun 2019 dan dikenal sebagai pemain yang mampu tampil sebagai bek tengah maupun bek kanan nih Tom Pro 2. Dan kehadirannya di Arsenal gitu ya, itu tuh menjadi tambahan penting. Karena Arsenal tuh lagi menghadapi persoalan di lini belakang nih. Sejak William Saliba mengalami cedera ya, sementara Jurrien Timber itu belum sepenuhnya siap buat kembali bermain lagi buat Arsenal. Dan sebelum mendatangkan Konsa nih, Arsenal juga udah menambahkan amunisi lewat perekrutan Bruno Guimaraes dan juga Christos Zolis. Dan ketiganya nih masuk untuk mengisi skuad setelah Christian Norgaard, Leandro Trossard dan juga Jakub Kiwior itu meninggalkan klub. Jadi pelatih Mikel Arteta ya, ini tuh memiliki target besar nih musim ini. Mulai dari mempertahankan gelar Liga Premier sampai memburu trofi Liga Champions nih tahun 2022. Dan dengan tambahan Ezri Konsa, Arsenal juga berharap lini pertahanan mereka semakin solid nih buat menghadapi persaingan musim 2026-2027. Ya buat kamu nih yang suka dan juga sebagai fans dari The Gunner ya Tom Pro 2, doain aja gitu kan, apakah Mikel Arteta sebagai pelatih dari Arsenal bisa mempertahankan gelar Liga Premier dan juga memburu trofi Liga Champions nanti. Kita tungguin aja Tom Pro 2 untuk musim 2026-2027-nya. Kita lihat perjalanan Arsenal akan seperti apa ya Tom Pro 2 di musim ini. Dan setelah ini masih ada lagi nih Tom Pro 2 untuk info selanjutnya. Dan ini datang dari bulu tangkis nih Tom Pro 2. Alwi Farhan tersingkir karena dia juga mengakui membendung Cho Tien Chen itu sangat sulit nih Tom Pro 2. Untuk info selengkapnya akan Haidar bagiin setelah ini. Jadi buat Tom Pro 2 jangan kemana-mana. Stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRM Merauke. Teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning.

Kembali kita Ompro 2 di Santai Siang, dan kita masuk lagi di info olahraga tuh Ompro 2, dan kali ini tentang badminton ya tuh Ompro 2 ya. Dimana Alwi Farhan terhenti di perempat final kejuaraan dunia BWF tuh Ompro 2 di 2026 ini. Jadi tunggal putra Indonesia ya tuh Ompro 2 Alwi Farhan itu harus mengakhir perjuangannya di babak perempat final. Jadi Alwi Farhan itu gagal melaju ke semifinal setelah kalah dari wakil Taiwan, dari Chou Tin Chan, dalam pertandingan yang berlangsung di Indira Gandhi Arena di New Delhi di hari Jumat kemarin tahun 2022, tanggal 21 Agustus 2026. Jadi Alwi menyerah dalam dua game ya, dan langsung dengan skor 15-21 dan juga 15-21. Jadi sejak awal pertandingan Chou tuh udah tampil agresif nih dan terus memberikan tekanan kepada Alwi Farhan. Jadi kondisi ini tuh ngebuat ya Alwi itu kesulitan untuk mengembangkan permainan dan juga akhirnya harus mengakui keunggulan lawannya. Alwi mengaku kecewa nih karena penampilannya tuh belum sesuai harapannya dia. Jadi dia juga sadar kalau misalkan masih kesulitan menghadapi tekanan besar dalam pertandingan ini. Ya meski harus tersingkir ya tuh Ompro 2, Alwi memilih untuk menerima hasil ini dan juga menjadikannya bahan evaluasi nih buat menghadapi turnamen berikutnya. Sementara itu, untuk sektor tunggal putra Indonesia, sebelumnya juga kehilangan Jonathan Christie ya. Jojo harus terhenti di babak 16 besar setelah kalah dari wakil Denmark, Rasmus Gamke. Dan dengan hasil ini, perjuangan Indonesia di nomor tunggal putra kejuaraan dunia BWF 2026 pun berakhir. Ya buat Alwi, perjalanan memang belum selesai. Kekalahan ini jadi pengalaman ya, Ompro 2 yang ngebuat kita tuh terus untuk berkembang dan juga kembali mengejar prestasi di turnamen berikutnya. Semoga aja kita doain ya Ompro 2 untuk teman-teman kita yang tunggal putri, juga ganda putra, ganda campur ya Ompro 2. Semoga aja bisa membawakan kejuaraan BWF ini di 2026. Semoga aja kita doain lagi Ompro 2. Dan setelah ini Haider bakal ngebawain kamu nih Ompro 2 lagu-lagu terbaik pastinya sampai jam 3 nanti. Sebelum kita mendengarkan doa kerahiman ilahi ya Ompro 2. Dan juga buat kamu nih yang mau request lagu di siang hari ini dengan lagu terbaik yang kamu pilih, boleh banget langsung aja ke WhatsApp kita Ompro 2 di 0821 4899 4964.

0: bakal bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Dan Tomo Pro 2 berakhir sudah untuk perjumpaan kita di Santai Siang pada hari ini. Tomo Pro 2 dan Haidar mau ngasih tahu nih, Tomo Pro 2 di mana LPPR dari Merauke ini sebelum menutup perjumpaan kita di Santai Siang. LPPR dari Merauke itu kembali lagi nih untuk memberikan wadah buat kamu nih, Tomo Pro 2, para talenta-talenta muda di tanah Merauke nih lewat ajang Bintang Radio Indonesia di 2026. Wah, seru ya Tomo Pro 2 ya, balik lagi nih Bintang Radio buat memberikan kamu tempat untuk memperdengarkan suara-suara indah kamu nih, Tomo Pro 2. Dan pendaftarannya itu secara resmi dibuka mulai tanggal 3 sampai tanggal 30 Agustus nih, Tomo Pro 2. Jadi tinggal dikit lagi nih. Dan ini tuh terbuka buat seluruh warga negara Indonesia yang berusia 16 hingga 25 tahun terhitung per tanggal 28 Oktober 2026 ya, Tomo Pro 2 ya. Dan calon peserta nih, buat kamu yang mau daftar itu wajib untuk menyiapkan kartu identitas resmi yang masih berlaku, yang pasti. Kayak misalkan KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa yang belum punya KTP ya. Tapi mungkin udah, pasti udah ya sih. Atau akta kelahiran nih, Tomo Pro 2. Dan punya BPJS kesehatan aktif kalau misalkan berhasil menembus babak grand final. Dan buat peserta putri itu tidak sedang dalam keadaan hamil ataupun menyusui ya. Dan buat kamu nih, Tomo Pro 2, yang minat untuk mendaftar itu bisa langsung dilakukan secara online via laman https://bintangradio.rri.id. Itu semua digabung ya, Tomo Pro 2 dan kecil semua. Atau secara offline, jadi Tomo Pro 2 bisa langsung datang aja ke kantor RRI Merauke di Jalan Ahmad Yani nomor 11 di Merauke. Dan sebagai bagian nih dari tahap seleksi buat kamu semua, peserta diwajibkan untuk membuat dan juga mengunggah ya, mengupload video yang pasti bernyanyi Tomo Pro 2 berdurasi maksimal 3 menit ke akun pribadi Instagram dan juga TikTok. Jadi video nanti itu isinya lagu pop Indonesia dan juga lagu pop daerah ya. Dengan berpakaian sopan diawali dengan perkenalan singkat nih, disusul dengan penampilan bernyanyi dan ditutup dengan kalimat ajakan buat mengikuti Bintang Radio di 2026. Dan jangan lupa juga Tomo Pro 2 untuk nambahin hashtag Bintang Radio 26 Merauke. Dan juga nge-tag untuk akun media sosial dari RRI Merauke dan juga Bintang Radio ya, Tomo Pro 2. Dan seluruh peserta juga diwajibkan untuk mengikuti atau nge-follow akun Instagram @RRI_Merauke. E-nya 2 di akhir. Dan juga @bintangradio.id. Sama jangan lupa buat akun TikToknya juga ya, Tomo Pro 2 di @RRI_Merauke. Dan juga @bintangradio.id. Kita tungguin buat kamu semua yang mau mendaftar dan juga ikut Bintang Radio di 2026 ini. Kita keluarkan lagi Tomo Pro 2 untuk talenta kamu semua ke depan warga negara Indonesia. Dari Merauke siapa tahu bisa mewakili ke nasional ya, Tomo Pro 2 ngebawa ke Jakarta nih. Wah, seru banget sih pasti itu jadinya. Dan Tomo Pro 2, kita ketemu lagi nanti setelah doa kerahiman ilahi ya di jam 3. Haidar bakal ngebawain kamu di Info Pro 2 abis ini. Jadi buat Tomo Pro 2, thank you banget ya udah mendengarkan Santai Siang. Dan kita jumpa lagi nanti.

0: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Teman Pro 2, saatnya doa kerahiman ilahi.
3: Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap padamu.

Selamat sore teman Pro 2, kita ada di Info Pro 2 bersama saya Heder di tanggal 22 Agustus 2026 dan inilah info pertama. Pemerintah Provinsi Papua Selatan menilai keberhasilan implementasi program RBPRDD for Result Period 2014-2016 GCF Output 2 kategori pemanfaatan 2 sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat adat. Keterlibatan tersebut terutama diperlukan dalam upaya menjaga hutan sekaligus memastikan hak-hak masyarakat adat tetap terlindungi. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Selatan, Ferdinandus Kaina Kaimu, mengatakan program pengelolaan hutan dan penurunan emisi tidak boleh hanya diukur dari capaian kegiatan saja. Menurutnya, manfaat program harus dapat dirasakan masyarakat, khususnya masyarakat adat yang memiliki hubungan langsung dengan wilayah hutan. Ferdinandus menegaskan keterlibatan masyarakat adat harus dilakukan secara bermakna, terutama dalam proses perlindungan hak-hak mereka. Hal tersebut dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan program RED Plus di Papua Selatan. Ia mengatakan pemerintah Provinsi Papua Selatan memberikan apresiasi kepada kementerian terkait dan organisasi perangkat daerah yang telah bersama-sama mendukung berbagai kegiatan dalam program tersebut. Ferdinandus menilai kolaborasi antara pemerintah, masyarakat adat, dan para pemangku kepentingan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program. Sinergi tersebut diharapkan dapat memastikan upaya pengelolaan hutan dan pembangunan rendah emisi berjalan sejalan dengan kepentingan serta perlindungan masyarakat adat. Pemerintah Provinsi Papua Selatan selanjutnya berkomitmen mendukung pelaksanaan program agar tidak hanya menghasilkan capaian administratif, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus memperkuat perlindungan hutan dan hak-hak masyarakat adat di Papua Selatan. Info kedua. Seksi Pengawasan atau SIWAS Polres MAPI menggelar supervisi terhadap kelengkapan administrasi internal, khususnya administrasi pertanggungjawaban keuangan pada seluruh subsatuan kerja di lingkungan Polres MAPI. Kegiatan yang berlangsung di Mapolres MAPI tersebut dipimpin langsung Kepala Seksi Pengawasan Polres MAPI, Ibda Melania Ewawi, SIP. Supervisi dilakukan sebagai bagian dari fungsi kontrol internal untuk memastikan tertib administrasi dan kepatuhan dalam pengelolaan anggaran. Dalam pemeriksaan tersebut, SIWAS menemukan sejumlah subsatuan kerja yang belum tertib dalam administrasi pertanggungjawaban keuangan. Temuan tersebut kemudian dikoreksi agar segera dilakukan pembenahan. Menurut Melania, pemeriksaan administrasi keuangan internal penting dilakukan sebagai bentuk kontrol kepatuhan agar pemanfaatan anggaran tidak menyimpang dari rencana pendistribusian anggaran. Melania menegaskan, setiap aktivitas pemanfaatan anggaran negara wajib dilengkapi dengan administrasi pertanggungjawaban keuangan sebagai instrumen transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap aturan. Melalui kegiatan supervisi tersebut, SIWAS Polres MAPI terus melakukan pengawasan terhadap kelengkapan berkas pendukung realisasi anggaran guna mendukung tertib administrasi serta kinerja kepolisian yang profesional. Info ketiga. Perum Bulog Cabang Merauke mulai mensosialisasikan sekaligus menyalurkan bantuan pangan berupa beras kepada masyarakat penerima manfaat untuk alokasi Juli hingga September 2026. Penyaluran bantuan pangan dilepas oleh Bupati Merauke, Yosep Ladip Gebze, pada hari Kamis 20 Agustus 2026. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari penugasan Badan Pangan Nasional kepada Perum Bulog untuk menyalurkan cadangan pangan pemerintah sebagai bantuan pangan kepada masyarakat. Pimpinan Perum Bulog Cabang Merauke, Fajar Muhammad Dirgantara, dalam laporannya menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Merauke, Kapolres Merauke, serta jajaran TNI, khususnya Kodim 1707 Merauke, atas dukungan dan sinergi dalam pelaksanaan berbagai program pemerintah di bidang pangan. Berdasarkan penugasan Badan Pangan Nasional, bantuan pangan kali ini berbeda dengan penyaluran sebelumnya. Untuk alokasi Juli hingga September, bantuan yang diberikan berupa beras medium sebanyak 10 kg per keluarga penerima manfaat dan tidak disertai minyak goreng. Khusus Kabupaten Merauke, Bulog memperoleh pagu bantuan sebanyak 826.260 kg atau sekitar 826 ton beras yang akan disalurkan kepada 27.542 KPM yang tersebar di 22 distrik serta sejumlah kelurahan dan kampung. Sementara itu, untuk wilayah Papua Selatan secara keseluruhan, bantuan pangan dialokasikan bagi masyarakat penerima manfaat di Kabupaten Merauke, MAPI, Asmat, dan Bovendigul. Selain itu, Bulog juga mendapat penugasan untuk menyalurkan bantuan pangan di Kabupaten Yakuhimo, Papua Pegunungan. Fajar Muhammad Dirgantara menegaskan, penyaluran bantuan pangan merupakan wujud nyata kehadiran pemerintah dalam membantu memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga ketahanan dan stabilitas pangan. Bulog juga meminta dukungan pemerintah Kabupaten Merauke, kepolisian, dan TNI untuk bersama-sama memastikan proses penyaluran bantuan pangan berlangsung tertib, lancar, dan tepat sasaran. Dengan adanya bantuan tersebut, pemerintah berharap kebutuhan pangan masyarakat penerima manfaat dapat terbantu sekaligus turut menjaga stabilitas pangan di wilayah Papua Selatan.
Sekian info Pro 2 pada sore hari ini. Saya Haidar. Terima kasih.

Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk, berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

0: Sandiwara Radio Pro 2 FM RRI Merauke. Cita-citaku setinggi rumah semut. Diperankan oleh Teater Suara Kreativitas. Valen sebagai Marta, Baren sebagai Ibu Marta, Koko sebagai Pak Guru, Erik sebagai Yosef.
1: Marta adalah anak yang sangat rajin dan pintar. Ia adalah gadis piatu yang tinggal di kampungnya yang lumayan jauh dari perkotaan. Walaupun dengan keterbatasan yang ia miliki, tetapi ia tidak merasa bahwa itu merupakan penghalang dalam meraih cita-citanya. Setiap hari, ia juga punya waktu untuk membantu mamanya berjualan hasil kebun sehabis pulang sekolah. Suasana di rumah Marta pagi hari ini. Marta sedang membantu mamanya membersihkan hasil kebun.
2: Ma, tidak terasa sekarang saya sudah kelas 3 ya.
3: Iya. Terus kenapa?
2: Tidak, Ma. Biaya sekolah juga semakin mahal ya. Belum lagi biaya hidup kita.
3: Kamu tidak usah memikirkan itu, Nak. Tugasmu hanya belajar. Rezeki itu pasti ada saja kalau kita mau berusaha. Buktinya kita ini. Bapak sudah tinggalkan kita sejak kamu masih SMP. Tapi kan kita harus terus berjuang untuk hidup, melanjutkan hidup kita.
2: Benar juga ya, Ma. Baiklah, saya tidak boleh menyerah pada keadaan dan harus fokus sama sekolah saya.
3: Itu baru betul. Kamu juga harus rajin bantu Mama ya. Karena sekarang ini Mama hanya punya Marta saja. Eh iya, ini sudah jam berapa ini? Kamu harus siap-siap ke sekolah sana.
2: Oh iya, Ma. Tapi ini kan baru jam 6 lewat 15 menit. Oke deh, Ma. Saya sarapan dulu ya.
3: Iya, cepet sana. Kamu kan sekolahnya jalan kaki. Jadi kamu harus siap-siap duluan.
2: Ma, Marta jalan dulu ke sekolah ya.
3: Kamu tidak jalan sama Yosef ya?
2: Ah, malas nunggu Yosef. Dia dandan terlama. Nanti juga dia kejar saya di jalan. Biasanya juga begitu, Ma.
3: Oh, ya sudah. Jangan lupa kalau sudah pulang sekolah, tugas kamu jualan hasil kebun Mama ya. Sudah mau pisahkan, taruh di tempat yang biasa itu. Karena hari ini Mama harus ada pertemuan sama Ibu PKK

0: masalah tanaman dan pengelolaannya.
1: Oke, baik. Sip deh. Mata jalan dulu ya. Selamat pagi mamaku sayang. Tuhan memberkati.
0: Iya sayang, hati-hati di jalan ya. Belajar yang baik. Tuhan memberkati. Semoga anak mama pintar dan rajin terus.
1: Oke, Ma.
2: Perbincangan dengan Yosef di jalan menuju sekolah.
3: Marta, woi, Marta, ikut ke sana dulu, woi. Marta. Aduh, kok ini orang suruh tunggu baru malah tambah laju lagi.
4: Biasanya juga begitu, toh.
3: Eh, kawan, saya ada berita bagus untuk kau ini.
4: Hah? Kalau dari kau tuh selalu heboh tapi nihil loh.
3: Jangan begitu, Marta. Saya serius ini. Ini ada kaitan yang beasiswa ke perguruan tinggi tuh, sesuai dengan kupu cita-cita tuh jurusan keperawatan kan?
4: Lalu?
3: Begini kawan, kau kan paling pintar dari saya tuh, dan kau sendiri juga pusing pikir kupu keadaan setelah lulus nanti tuh. Ya kan sekarang hanya kupu mama saja, dan tiap hari tuh ya kamu kan bergantung sama kehidupan dari hasil kebun. Jadi saya sebagai teman yang baik, saya juga mau pikir kau ini kawan.
4: Terima kasih kawanku Yosef yang paling baik hati, tapi lelet.
3: Hei, biar lelet kayak begini, kau paling sayang tuh. Iya tapi, hai.
4: Kau terlalu percaya diri sekali.
3: Ya iyalah.
4: Ayo cepat sudah, nanti kita terlambat. Nanti okay, masalah beasiswa itu kita bicarakan pas pulang saja.
3: Oke okay, bos.
2: Yosef adalah teman terbaik Marta. Mereka berteman sejak kecil, dan background keluarga masing-masing mereka pun sudah sangat memahami. Yosef adalah anak kepala desa di kampung mereka dan memiliki tingkat ekonomi yang cukup baik. Walaupun begitu, Yosef tak pernah sombong dan mau bergaul dengan siapa saja, termasuk Marta. Seusai pulang sekolah.
4: Yosef, cerita sudah tentang beasiswa yang aku bilang tadi pagi tuh.
3: Akhirnya, kau penasaran juga toh?
4: Iya nih.
3: Begini, kemarin satu saudara dari kota dia datang, baru bilang pemerintah sudah sampaikan kalau dong punya program beasiswa bagi pelajar di kota maupun di daerah. Yang tujuannya supaya pelajar di kota dengan daerah tuh sama. Nah, makanya dong kasih beasiswa untuk siswa-siswa yang berprestasi. Tapi dia ada syarat, siswa-siswa tersebut harus masuk peringkat 5 besar dari kelas 1 SMA. Dan secara pribadi saya rasa kayaknya aku mampu dan aku layak untuk dapat beasiswa itu sebagai teman yang baik.
4: Aku jadi percaya diri sekali kalau saya bisa tuh.
3: Bukan begitu kawan, justru saya tahu aku tuh mampu. Makanya saya sampaikan sama aku, aku harus jadi orang yang optimis, jangan pesimis. Kan aku punya kemampuan, itu kan anugerah dari Tuhan.
4: Baiklah Yosef, benar yang kau sampaikan. Semoga Tuhan mengendaki saya bisa lulus tahun ini dengan nilai yang memuaskan dan saya bisa meringankan beban mama. Terima kasih Tuhan. Yosef, informasi yang baik sekali.
3: Bersyukur kepada Tuhan. Ini adalah kehendak dan berkat Tuhan bagi orang yang mau terus berusaha dan bertekun dalam doa.
4: Amin.
2: Marta sangat bersyukur dan bahagia sekali mendengarkan informasi itu. Dia merasa bahwa ini adalah berkat dan kesempatannya untuk bisa mewujudkan mimpinya menjadi seorang perawat. Impian itu merupakan cita-citanya sejak masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Ia terinspirasi dari kematian ayahnya akibat pertolongan medis yang terlambat. Sejak itu, ia bercita-cita untuk menjadi seorang perawat yang selalu siap membantu masyarakat yang sakit, apalagi mereka yang mempunyai latar belakang ekonomi lemah. Percakapan di ruang belajar bersama Mama.
0: Oh, anak mama lagi belajar.
4: Mama pulang kegiatannya lama sekali kah? Dari tadi di rumah Marta sendiri.
0: Iya sayang, soalnya banyak sekali mama-mama yang datang dan ikut kegiatan itu. Dan belum tanya terlalu banyak, makanya lama. Memangnya Marta tidak ditemani sama Yosef kah? Biasanya kan Yosef datang.
4: Iya, Yosef dia ada keluar sama dia punya saudara yang baru datang dari kota. Ada ajak untuk keliling kampung.
0: Oh, begitu. Lalu, kenapa Martha tidak ikut jalan-jalan saja dengan mereka daripada di rumah sendiri begitu.
4: Hai, malu ah mah. Baru mama bawa pulang dulu deh, apa buat Martha.
0: Martha, kebiasaan kekanak-kanakanmu itu belum hilang kah? Macam tahu saja anak satu ini.
4: Ya iyalah ma, saya kan anak kesayangan mama. Mau siapa lagi yang mama mau sayang juga perhatikan? Terada toh, cuma Martha saja.
0: Iya, kamu menang Martha. Ya memang begitu, mama ada bawa oleh-oleh sedikit buat kamu.
4: Ma, Martha punya berita bahagia. Dan Martha yakin bahwa ini merupakan jawaban Tuhan dari setiap doanya mama buat Martha.
0: Amin. Tapi apakah beritanya? Macam Martha buat mama semakin penasaran.
4: Kemarin waktu Martha pulang dari sekolah dengan Yosep, terus Yosep ada sampaikan kalau dia punya saudara yang datang dari kota itu, bilang kalau pemerintah tahun ini punya program beasiswa bagi semua anak-anak di kota maupun di kampung mah, yang punya nilai rata-rata lulusan itu 8 dan NIM yang baik.
0: Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, doa aku dikabulkan. Martha, mama senang sekali.
4: Iya ma, Martha berusaha belajar dengan tekun dan mendapatkan nilai yang bagus. Mama doakan Martha terus ya ma, semoga Tuhan mengendaki dan mengabulkan impian Martha.
0: Amin. Doa mama tidak pernah putus-putus buat anak mama satu-satunya ini. Orang yang selalu terus berusaha dan bertekun dalam doanya, pasti selalu ada jawaban baginya, Martha.
4: Amin.
2: Mulai sejak itu, Martha lebih penuh semangat untuk menambah jam belajarnya di rumah dan selalu berkonsultasi dengan guru kelasnya yang selalu memotivasinya, Pak Guru Luki. Pak Luki sangat mengetahui kemampuan Martha dan selalu memperhatikan kebutuhan Martha dalam mencapai cita-citanya. Percakapan di ruang guru bersama Pak Luki.
5: Selamat pagi, Martha. Bagaimana? Ada yang bisa Bapak bantu? Silakan duduk.
4: Terima kasih, Pak. Begini, Pak. Saya ingin melanjutkan sekolah saya setelah lulus SMA nanti ke perguruan tinggi yang dibiayai pemerintah dalam program beasiswa tahun ini di kota. Bapak bisa bantu saya untuk les tambahan. Nanti saya dengan Yosep yang akan ikut les tambahan itu di rumahnya Bapak.
5: Martha, Martha, Martha. Kamu itu salah satu murid Bapak yang rajin dan bekerja keras untuk mewujudkan cita-citamu. Bapak sangat bangga sama kamu. Itu adalah kemauan yang baik. Bapak sangat senang siap membantumu.
4: Oh, sungguh?
5: Ya, kapan kamu les tambahannya?
4: Tapi Bapak, biaya lesnya berapa per bulan?
5: Martha, kamu tidak usah pikirin hal itu. Bapak tahu kondisi kamu. Dan Bapak itu selalu membantu siapa saja yang punya semangat untuk maju di kampung kita. Oke? Kita mulai lesnya minggu depan. Dan 2 kali dalam seminggu. Rabu dan Jumat. Jam 7 malam ya.
4: Bapak, terima kasih Pak. Saya akan sampaikan berita gembira ini kepada Yosep. Terima kasih Pak, terima kasih banyak.
5: Iya Martha, sama-sama.
2: Martha sangat bergembira sekali mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Luki. Sepanjang perjalanannya keluar dari ruang belajar, ia tersenyum dan bernyanyi riang. Ia segera menemui Yosep, kawan terdekatnya itu, di halaman sekolah karena masih jam istirahat. Percakapan dengan Yosep di halaman sekolah.
4: Aduh Yosep, kok dengar dulu kabar bahagia nih. Saya tadi di Pak Guru dan ketemu sama Bapak Guru Luki.
6: Terus kenapa?
4: Jadi tadi saya sudah sampaikan sama Pak Guru kalau saya sama Cha dengan Koto lulus SMA.
6: Kenapa?
4: Jadi tadi saya sudah ketemu sama Pak Guru kalau saya dengan Koto ingin lulus SMA dengan nilai yang baik. Terus saya bilang kalau kita dua ada mau ikut beasiswa program pemerintah itu. Jadi kita mau les tambahan sama Bapak Guru Luki.
6: Terus Pak Guru Luki dia bilang apa?
4: Kok mau tahu Pak Guru bilang apa?
7: Ya tuh, masa saya tidak mau tahu?
4: Pak Guru setuju. Jadi kita dua mau les itu minggu depan, hari Rabu sama hari Jumat malam.
7: Kau memang satu teman yang paling hebat dan pintar. Saya siap ikut les tambahan kawan, kalau untuk dengan kui.
2: Sejak saat itu, mereka berdua selalu bersama terus kemana-mana. Walau biasanya juga mereka sering bersama. Namun sekarang ini intensitas waktu bersama mereka lebih banyak. Pelajaran di sekolah mereka selalu mendapat nilai yang bagus. Les tambahan berjalan lancar. Dan pekerjaan tambahan di rumah untuk membantu Mama juga Marta selalu selesaikan dengan baik. Mama selalu memperhatikan waktu belajar Marta di rumah dan doa Mama tidak pernah luput untuk keberhasilan anaknya. Dan akhirnya ujian sekolah pun tiba. Percakapan Marta bersama Yosep dan Pak Guru Lucky.
4: Pak Guru, Senin besok kita sudah ujian. Tidak terasa ya Pak Guru?
7: Iya, menurut Pak Guru kita bisa kan? Untuk dapat nilai yang bagus.
5: Marta, Yosep, orang yang rajin dan bertekun dalam mencapai cita-citanya tuh dengan giat belajar dan berdoa, Tuhan selalu menghendaki mereka yang mendapatkan apa yang mereka cita-citakan.
4: Amin.
2: Marta dan Yosep berusaha memberikan hasil yang baik dalam mengikuti ujian nasional nanti. Mereka berdua yakin kalau akan memperoleh hasil yang baik sesuai usaha kerja keras mereka dari awal. Selang beberapa minggu, pengumuman hasil kelulusan pun tiba. Mama segera bergegas ke sekolah bersama Marta untuk menerima hasil kelulusan Marta. Di aula sekolah pengumuman kelulusan.
4: Ma, Marta gugup dan takut.
0: Berdoa, Marta. Hasil yang kita peroleh itu merupakan hasil dari usaha kita. Kalau kita merasa bahwa usaha kita itu sudah baik, pasti hasil kita juga akan baik yang kita terima. Begitupun sebaliknya. Semua itu wajib untuk kita syukuri, Marta.
4: Amin. Benar, Ma.
5: Bapak, Ibu yang saya hormati, sebelum saya membagikan hasil akhir dari perjuangan anak-anak kita, saya mau sampaikan kalau hasil ini merupakan usaha kerja keras dari mereka. Yang belum berhasil, jangan kecewa, karena kesempatan itu selalu ada buat orang yang mau sukses. Baik, karena Bapak Ibu semua sudah siap, saya bersama dengan guru akan segera mengumumkan siapa juara kelas dan sekolah kita di tahun ini. Yang masuk tiga besar kelulusan adalah peringkat ketiga dengan jumlah nilai 80,00 atas nama Emericus. Yang peringkat kedua dengan jumlah nilai 83,45 atas nama Yosep. Dan kita masuk peringkat yang pertama. Peringkat pertama dengan jumlah nilai yang tertinggi yaitu 87,35 atas nama Marta.

0: Itu tadi hasil pengumuman di sekolah kita. Bapak ucapkan selamat kepada yang mendapatkan juara, dan yang belum mendapatkan juara, teruslah belajar dan tingkatkan prestasi. Dan akhirnya selamat siang untuk kita semua.
1: Luapan bahagia dan haru serta rasa syukur yang tak berkesudahan nampak pada wajah Martha dan Mama. Yosef dan Martha akhirnya berhasil, dan mereka bisa mewujudkan mimpi mereka untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi dan mengejar cita-cita mereka, terutama Martha yang ingin sekali menjadi seorang perawat. Bekerja dan berdoa, itulah kunci kesuksesan yang dilakukan oleh Martha dan Yosef. Demikian cerita inspirasi tentang Martha. Semoga bermanfaat dan memberkati.

0: dibuang sayang.
1: Martha adalah anak yang sangat rajin dan pintar. Kak salah ya tadi, abis ini Martha terlalu banyak sini, ada tentang Martha. Sudah?
2: Kalau dari tadi kok tuh selalu heboh tapi nihil.
3: Hai Martha, jangan kok begitu, saya serius ini. Ini ada kaitan yang beasiswa kan? Ya, beasiswanya sesuai dengan jurusan yang kita suka. Sorry, Martha. Jangan begitu Martha, Martha.
2: Martha! Gak apa-apa, ulang, langsung aja. Satu, dua, tiga.
4: Frankie, yang ini yang paling benar.
3: Bersyukur kepada Tuhan, ini adalah kehendak dan berkat dari Tuhan untuk orang yang mau rajin berdoa.
2: Pulang.
4: Pulang.
1: Martha sangat bersyukur dan bahagia sekali mendengarkan informasi itu. Dia merasa bahwa percakapan di ruang.
2: Iya sayang, karena banyak sekali mama yang udah kok ganti apa sih?
4: Frankie,
2: goblok banget datang.
4: Sorry, ulang lagi ya, jangan marah.
2: Iya sayang, soalnya banyak sekali mama yang datang.
5: Martha, kamu itu tidak usah mikir hal itu. Bapak sangat tahu kondisi kamu dan bapak itu Bapak tahu kondisi kamu. Bapak itu selalu membantu siapa saja yang sangat maju di kampung kita.
4: Frankie, yang tadi itu semuanya salah. Diulang lagi.
5: Atas nama Martha. Kepada yang belum berjuara, Bapak harapkan tidak berkecil hati. Demikian laporan Bapak.

0: Mengapa 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila? Bermula dari kekalahan Jepang pada saat Perang Pasifik Juli 1944. Jepang yang mengalami kekalahan berusaha mendapatkan hati masyarakat Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan. Jepang juga membentuk sebuah lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan kemerdekaan tersebut. Dikenal dengan nama Dokuretsu Junpei Kosakai atau Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1945 di Gedung Chulsangi Inn yang kini dikenal dengan nama Gedung Pancasila. Setelah beberapa hari tidak mendapatkan titik terang, pada tanggal 1 Juni 1945, Presiden Soekarno mendapatkan giliran untuk menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia, Pancasila.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: All right, what if it's

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Sore ceria. Bikin sore kamu lebih berwarna.

Selamat sore teman Pro 2. Halo. Dan kembali lagi teman Pro 2 di Pro 2 RR Merauke, teman terbaik kamu, dan bareng sama Haidar lagi teman Pro 2 di sore ceria kali ini. Gimana kabarnya teman Pro 2? Semoga aja baik-baik aja ya, masih baik-baik. Masih semangat teman Pro 2 dan juga masih membawa energi-energi positif nih ke dunia ya teman Pro 2. Dan teman Pro 2, di sore hari ini, di sore ceria, Haidar bakal seperti biasa ngebawain kamu info-info menarik nih. Dan di hari ini ya teman Pro 2, Haidar bakal ngebawain dari dunia musik nih. Kira-kira dunia apa aja, ada apa aja yang terjadi dari dunia musik di akhir-akhir ini. Selama sore ceria sampai jam 17.30 nanti bakal Haidar bawain buat kamu semua. Jadi buat teman Pro 2, kalau misalkan di sore hari ini mau nge-request lagu, mau nitip-nitip salam, atau mau ngobrol-ngobrol aja ya teman Pro 2, curhat-curhat juga boleh nih di sore ceria bareng sama Haidar lewat WhatsApp kita ya teman Pro 2 di 082148994964. Haidar tungguin sampai jam 17.30 nanti di sore ceria untuk requestan, curhatnya, dan juga titip salamnya ya teman Pro 2. Dan jangan kemana-mana, setelah ini bakal Haidar bagiin buat kamu info dari dunia musik. So, stay tune terus aja di 96.4 Pro 2 RR Merauke, teman terbaik kamu.

Tahu nggak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?

0: Sore Ceria.
1: MHz Pro 2 dan Pro Kid, teman terbaik kamu. Dan balik lagi teman Pro 2 bareng sama Haidar di Sore Ceria nih. Dan kali ini Haidar punya kabar buat kamu teman Pro 2, dimana Gun Il nih, mantan anggota dari X Dinner Heroes ya, memberikan penjelasan terbaru nih terkait persoalan yang membuatnya keluar dari grup dan juga agensi. Jadi Gun Il itu tuh nyampein kalau misalkan ya, dia tuh tidak meninggalkan agensi atas kemauannya sendiri. Ini tuh diomongin sama pengacara Sung Jae-hwan dari Juwon Law Firm. Jadi pihak kuasa hukumnya itu menegaskan kalau misalkan Gun Il sendiri itu enggak menyetujui teman berdua untuk pengakhiran kontrak eksklusif yang dikasih tahu atau diberitakan sebelumnya ya teman berdua. Dan pernyataan ini itu disampaikan sama Gun Il lewat unggahan Instagram di tanggal 20 Agustus kemarin. Jadi dalam pernyataan yang sama juga nih, Gun Il tuh nyampein permintaan maaf buat kamu semua gitu kan, yang para fans dan juga anggota X Dinner Heroes. Jadi Gun Il tuh ngaku kalau misalkan dia pernah menggunakan ungkapan yang gak pantas dalam percakapan pribadi dan menyatakan bertanggung jawab atas perkataannya. Jadi kuasa hukum tuh ngejelasin di mana percakapan itu terjadi pada saat Gun Il berada dalam tekanan akibat berbagai unggahan daring ya dan gangguan terhadap kehidupan pribadinya. Tapi Gun Il tetap mengakui bahwa perkataan pribadi itu tuh menimbulkan dampak bagi pihak yang lain. Dan sementara itu nih, pihak kuasa hukum itu ngebantah sejumlah tudingan lain yang beredar. Jadi mereka tuh nyatain kalau misalkan tuduhan bahwa Gun Il terbiasa menghina penggemar, terus membicarakan buruk anggota grup, maupun melawan kontak yang gak pantas saat berpacaran tidak benar ya teman Pro 2. Terkait kontrak dengan agensi sendiri, kuasa hukum menyebutin kalau misalkan Gun Il itu tuh tidak pergi secara sukarela dan nilai tidak terdapat dasar yang sah nih buat mengakhiri kontrak dia. Jadi pembicaraan dengan agensi ini tuh masih berlanjut sampai sekarang nih. Nah tapi sebelumnya ya, JYP Entertainment itu ngumumin kalau misalkan Gun Il itu keluar dari X Dinner Heroes di tanggal 13 Agustus 2026 nih tahun 2022 dan menyatakan kontraknya itu tuh udah berakhir. Dan di tengah persoalan ini nih, Gun Il tuh nyampein penyesalan karena gak bisa tampil di Summer Sonic 2026 dan juga ketemu sama kalian para penggemarnya secara langsung. Kita tunggu aja ya teman Pro 2 untuk kelanjutannya Gun Il, bagaimana dia akan masuk lagi karena musik atau bagaimana. Kita tunggu aja kabar lagi selanjutnya ya teman Pro 2. Semoga aja juga ini permasalahan antara Gun Il dan juga JYP Entertainment ini selesai gitu. Dan kita tunggu aja untuk kabar selanjutnya seperti apa Gun Il akan berkiprah nantinya. Dan teman Pro 2, itu tadi info pertama yang Haidar bagiin buat kamu semua. Dan setelah ini Haidar bakal ngebawain kamu buat para bling nih, para penggemar Blackpink dan juga Jennie ya teman Pro 2. Jadi Jennie itu siap merilis episode terbaru nih, Fallen Angel teman Pro 2. Setelah ini bakal ada bagian buat kamu semua. Jadi jangan kemana-mana ya, stay tune terus aja di 96.4 Pro 2 dan Broki, teman terbaik kamu.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Sore ceria. Bikin sore kamu lebih berwarna.

Dan baru aja kita dengerin nomor 2 lagunya Love Hangover by Jenny dan juga Dominic ya. Dominic Fike nih nomor 2. Salah satu lagu dari albumnya Ruby yang dikeluarin tahun lalu nih nomor 2 sama Jenny. Yang sekarang nih ya, ngomong-ngomong soal Jenny, dia tuh mau ngeluarin salah satu album lagi nih nomor 2. Bukan album sih, EP nomor 2 episode ya. Ini tuh akan berjudul Fallen Angel di tanggal 28 Agustus 2026 ini. Dan EP ini tuh bakal dijadwalkan meluncur pukul 13 waktu Korea ya tahun 2 atau jam 11 waktu Indonesia Barat nih. Dan akan menghadirkan 3 lagu. Jadi ketiganya itu adalah ada Fallen Angel, The Heaven, sama Less Than A Lover. Nah, buat Less Than A Lover ini tahun 2 itu tuh udah dirilis lebih dulu ya di tanggal 24 Juli kemarin sebagai bagian dari rangkaian perilisan terbarunya Jenny. Dan agensinya Jenny, OA atau Odd Atelier, itu tuh nyebutin kalau misalkan Fallen Angel ini tuh dibuat berdasarkan pengalaman personal dari Jenny. Dan itu jadi salah satu bentuk ekspresi dari Jenny sendiri nih tahun 2. Karena karya ini tuh bakal jadi hadiah nih buat kamu para bling dan juga para penggemarnya Jenny. Siapa yang ngasihin Jenny di sini tahun 2? Dan buat kamu nih ya, EP terbaru ini tuh melanjutkan perjalanan Jenny juga nih dari dari Ruby yang tahun kemarin kan yang isinya tuh ada Mantra, Love Hangover, Extral dan Like Jenny, itu tuh dilanjutin sama yang Fallen Angel sekarang nih tahun 2. Jadi Jenny juga terus mengeksplorasi musik ya lewat berbagai kolaborasi dan dengan musisi-musisi internasional. Jadi lewat Fallen Angel, Jenny itu kembali mengajak kita-kita nih mendengar sisi personalnya lagi lewat karya musik terbarunya. Jadi buat kamu nih teman Pro 2 yang nge-OC-in atau yang nge-stand sama Jenny nih, dicatat teman Pro 2, di tanggal 28 Agustus jangan sampai kelewatan 3 lagu terbarunya. 2 yang bakal dirilis berarti ya teman Pro 2 ya. EP terbarunya Fallen Angel di jam 11 waktu Indonesia Barat nih, atau di jam 1 berarti di waktu Indonesia Timur ini. Jadi jangan sampai ketinggalan ya Tom Brodo untuk rilisan terbarunya dari album, dari EP-nya Jenny. Dan setelah ini Tom Brodo masih ada satu info lagi dari dunia K-pop juga nih, di mana NCT Dream itu melanjutkan perjalanan bersama SM Entertainment. Nah, setelah ini bakal hadir bagiin buat kamu semua nih untuk infonya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96.4 Pro 2 RRM Rocky, teman terbaik kamu.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2. Sore ceria.

0: ISTJ dari NCT Dream dari albumnya Broken Melodies nih, tahun 2002. Dan ngomong soal NCT Dream nih, tahun 2002, NCT Dream akan melanjutkan perjalanannya nih bareng sama SM Entertainment nih. Jadi buat NCT Zen ya, ini jadi kabar menarik, kabar bahagia buat kamu semua nih, tahun 2002. Jadi kelima anggota dari NCT Dream ada Renjun, Jeno, Jaemin, Chanle dan juga Jisung nih, ini tuh memutuskan untuk melanjutkan kontrak bersama dengan SM Entertainment tahun 2002. Keputusan itu menyusul Haechan ya, yang sebelumnya itu tuh udah lebih dulu memperbarui kontraknya bareng-bareng sama SM Entertainment. Jadi SM Entertainment itu mengkonfirmasi nih perpanjangan kontrak dari NCT Dream dari tanggal 20 Agustus 2026 kemarin. Jadi agensi itu nyebutin kalau misalkan keputusan para anggota dari NCT Dream ini itu mencerminkan ikatannya dan juga kepercayaan yang udah dibangun selama bertahun-tahun nih. Dan NCT Dream sendiri itu akan segera memasuki usia 10 tahun sejak debutnya di tahun 2002. Nah, grup ini itu resmi debut di tanggal 25 Agustus 2016 ya, dan terus berkembang nih jadi salah satu grup K-pop yang terkemuka. Yang udah siapa lagi sih yang enggak kenal sama NCT? Ya enggak sih, tahun 2002. Jadi udah selama satu dekade nih NCT Dream udah ngehadirin berbagai karya dan juga pencapaian bersama. Dan SM juga nyampein apresiasinya gitu kepada seluruh anggota sama fans-fans di seluruh dunia nih, tahun 2002, yang terus memberikan dukungan. Dan sekarang NCT Dream itu lagi menyiapkan perayaan satu dekade perjalanan mereka bersama, bareng-bareng lah ya sama fans-fans gitu, lewat fan meeting dengan judul The Sweet Dream Hotel. Jadi acara itu tuh bakal berlangsung di tanggal 22 dan juga 23 Agustus nih, tahun 2002, di hari ini ya, bertepatan sama momentum menuju ulang tahun debut mereka yang ke-10. Jadi dengan perpanjangan kontrak 5 anggota ini ditambah juga Haechan jadi 6 ya, tahun 2002, yang udah memperbarui kontraknya, NCT Dream siap melanjutkan perjalanan sebagai grup nih. Buat NCT Zen, tentu ini bakal jadi kabar yang bikin lega kamu semua ya, udah satu dekade gitu, udah 10 tahun ya, tahun 2002. NCT Dream masih punya banyak cerita dan juga aktivitas baru yang siap banget buat kamu nantiin nanti. Ya kita tungguin aja itu, tahun 2002, karya-karya terbaru apa yang bakal dibawain sama NCT Dream setelah ini gitu kan, setelah 10 tahun nih ada di sekitar kita, di bareng-bareng sama kita gitu kan. Kira-kira bakal memberikan kejutan apa lagi buat NCT Zen. Dan juga tahun 2002, Haider masih bakal nemenin kamu nih sampai jam 17.30 ya, dengan memutarkan lagu-lagu terbaik pastinya di sore hari ini. Dan buat kamu yang mau request, boleh banget langsung aja ke WhatsApp kita di 0821-4899-4964. Haider tungguin sampai jam 5.30.
1: Lah, kita lanjut ya. Kita jalanin dulu aja gimana?
2: Well, I'm still figuring out what's best for me.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir, dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.

tangga dan rukun warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tonarigumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tonarigumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

96,4 MHz Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu dan teman Pro 2. Berakhir sudah untuk perjumpaan kita di sore ceria kali ini. Thank you banget teman Pro 2 yang sudah mendengarkan dari santai siang tadi ya. Semoga aja lagu-lagu yang Haidar puterin itu bisa menambah energi lagi nih, bisa menambah kesenangan kamu ya teman Pro 2. Bisa membawa kamu bahagia lagi teman Pro 2 di hari Sabtu ini, di hari yang Sabtu yang cerah. Dan juga semoga aja info-info yang udah Haidar bagiin itu bisa bermanfaat dan juga membuka wawasan kita semua ya teman Pro 2. Amin. Dan buat kamu nih teman Pro 2 di sore hari ini yang mungkin sekarang lagi lari sore gitu kan, menghabiskan waktu bareng keluarga mungkin, atau mungkin cuma leha-leha di atas kasur ya sambil dengerin Pro 2. Pro 2 akan terus mengudara sampai jam 12 malam nih teman Pro 2 dengan menemani kamu dengan lagu-lagu terbaik pastinya dan juga info-info yang menarik nih. Dan buat teman Pro 2, sekali lagi Haidar mau berterima kasih banyak yang sudah mendengarkan. Dan setelah ini nanti di jam 6 nih teman Pro 2 kita akan mendengarkan musik Prener dari Pro 2 Jakarta. Dan nanti di Jaga Malam akan ditemenin sama kakak Frankie teman Pro 2 malam hari ini. Jadi buat teman Pro 2 jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu. Haidar pamit, bye-bye.

0: apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

يوم صندوق دلنا صندح يوم يوم ديريقان درلاه junjungan kami Nabi Muhammad itu jalan dan keutamaan dan kemuliaan dan derajat yang tertinggi dan angkatlah ia pada tempat pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini,

Sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi, karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.
2: Teman terbaik kamu.

105.2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pradue. Memasuki jam 4 sore, saatnya untuk barengan sama gue, Landa Krisandaru. Dan teman Pradue, sore hari ini gue akan ngobrol-ngobrol sama salah satu band rock, teman Pradue, yang kayaknya nanti bakal kita sedikit tanya-tanya tentang apa project mereka dan juga kira-kira apa single terbarunya ya. Pasti juga bareng sama Rio Nada Bumi, teman Pradue. So, jangan kemana-mana, kamu masih di Sore Ceria ya.

0: 107 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sore hari ini udah pasti gue gak mungkin sendirian, teman Pro 2, karena gue ditemenin juga sama Mas Rio Nadabumi. Halo Mas Rio.
1: Selamat sore.
0: Gimana nih kabarnya Mas Rio sore hari ini?
1: Alhamdulillah sehat, dan okay. Kita melihat Monas. Selalu lihat dulu Monasnya cerah atau enggak.
0: Selalu dari Monas ngeliatnya, yeah. Ya. Tapi anyway nih Mas Rio, kita sore hari ini bakal ngobrol. Kalau kita udah nongkrong sore-sore gak mungkin cuma berdua doang kan?
1: Betul.
0: Nah kira-kira kita sama siapa sore hari ini Mas Rio?
1: Nah ini aku bawa pasukan.
0: Wah gila pasukan. Pasukan
1: berarti banyak berarti kan?
0: Iya. Yeah.
1: Dan kebetulan aku hari ini membawa narasumber itu sebuah kelompok band.
0: Oke.
1: Tapi kita mungkin beberapa minggu ke depan kita lebih banyak ngobrolin band rock.
0: Okay.
1: Lalu ada band indie-nya, ada Britpop dan lain-lain. Nah kebetulan ini teman-teman aku, sahabat-sahabat juga. Dan akhirnya ceritanya panjang sih. Pas ketemu, kita bekerja sama. Terus ngeliat performance pertama kali. Dan gue pas ngeliat, oh gila ini performnya keren banget. Karena udah jarang band rock yang aku dari kecil kan suka kayak Deep Purple, Led Zeppelin gitu. Nah beliau-beliau ini ngebawain Led Zeppelin waktu itu.
0: Oh iya, waduh.
1: Dan suaranya itu keren, terus perform musisi-musisinya pokoknya keren deh. Gitu.
0: Okay.
1: Yang udah lama gak ngeliat.
0: Oke. Kita sudah kedatangan siapa berarti Mas Rio?
1: Namanya Ribon Ryota.
0: Ribon Ryota. Ini abang-abang nih gimana nih?
1: Masih muda.
0: Oh iya, masih muda ya. Kita kenalan dulu kali ya. Mungkin Mas Rio boleh dipinjemin dulu ya mic-nya ya. Oke, kita kenalan dulu nih. Yang sore hari ini datang dari Ribon Ryota ada siapa aja nih, cuy?
2: Oke, selamat sore.
0: Sore.
2: Aku Alan di Ribon. Aku vokalisnya.
0: Oke. Bang Alan. Terus siapa lagi?
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Saya di sini Ganilur.
0: Oke.
3: Menjabat sebagai basis ya.
0: Oh Gani ya. Gani. Terus.
4: Aku Arya gitar.
0: Arya. Oke. Harusnya ada berapa?
1: Ada drummer, cuman lagi flu dia.
0: Oh lagi flu. Waduh.
1: Jadi dia gak bisa hadir.
0: Lagi kurang enak, kurang fit ya.
1: Iya karena kemarau kan hutan lagi pada kebakaran, jadi kena flu.
0: Bener.
1: Ada dampak.
0: Tapi tadi Mas Rio sempat cerita bahwa mereka nih waktu itu lagi nge-live lah ya, lagi main live. Terus Mas Rio ngeliat secara langsung gitu.
1: Iya, jadi sebelum live itu kita udah ngobrol kerjasama seperti apa. Dari mulai kan pencipta lagunya kan mereka ada timnya kan. Gitu. Jadi Mas Alan juga ngomong, "Yo, ini gimana gini-gini?" Aku kasih tahu lah cara-caranya dari dasar. Bagaimana mendaftarkannya, lalu nanti proses untuk registrasi pendaftaran lagunya.
0: Oke.
1: Lewat Nadabumi kebetulan sekarang ini band-band ini termasuk yang Ribon itu dipegang label namanya HK Production Cinere. Nah, jadi HK ini sebagai label, Nadabumi juga sebagai label dan agregasinya kan sebagai publisher juga. Jadi kita dua label ini bekerja sama di satu ruang lingkup.
0: Oke.
1: Dan di HK itu ada 5 band yang aktif sekarang ya.
0: Oke.
1: Nah, termasuk salah satunya sekarang ini yang aku bawa adalah Ribon Ryota.
0: Wede.
1: Dan dia mengusung lagu-lagu hard rock ya, lebih hard rock. Gitu.
0: Hard rock ya?
1: Hard rock.
0: Gitu. Oke. Sekarang kita pengen ngobrol sama Ribon Ryota ya, dulu kali Mas ya. Mungkin boleh dong dari biasa yang suka ngomong sih vokalis ya. Bang Alan, coba ceritain dong kira-kira gimana waktu itu pertama kali Ribon Ryota terbentuk.
2: Sebenarnya Ribon ini dulu kita sudah pernah sebelum terjadi Ribon ini kita memang sudah ngeband tapi awalnya tuh aku berdua sama gitaris sama Arya.
0: Oke.
2: Nah terus udah gitu kita sudah lama vakum. Tiba-tiba ada satu momen yang membuat kita ngeband lagi yuk.
0: Gitu.
2: Nah Arya mengokein. Tapi aku bilang cuman kita belum ada basis sama drummer nih.
0: Oke.
2: Dibilang ada, tenang aja, aman.
0: Oke. Datanglah. Padahal
1: belum ada.
0: Belum ada.
2: Datanglah sosok Gani dan drummer kita satu namanya Tio kan.
0: Oke.
2: Habis itu berjalan, nah memang kebetulan saya ini waktu itu sama Arya kita iseng-iseng bikin lagu coveran.
0: Oke.
2: Led Zeppelin.
0: Wudih. Oke.
2: yang pas lagi Reborn kita nyatakan on aktif, saya masukkanlah lagu Led Zeppelin ini ke agregat, ke salah satu agregator, tapi bukan Nada Bumi ya. Karena kita belum ketemu Nada Bumi. Saya masukin, dan ternyata kan kalau kita mengcover lagu orang itu kan birokrasinya panjang
0: tuh.
2: Sampai akhirnya di bulan ketiga manajemen Led Zeppelin, bulan kedua manajemen Led Zeppelin nge-reply email kita, terus dia bilang kirimkan sampel kalian, terus kita kirim. Bulan ketiga langsung dia bilang approve, boleh tayang. Jadi alhamdulillah Reborn ini salah satu band yang diizinkan langsung oleh pihak manajemen Led Zeppelin untuk mengcover lagunya.
0: Waduh, gokil.
2: Ada dua lagu Led Zeppelin yang kita cover.
0: Judul
2: yang satu judulnya Immigrant Song, yang satu Rock and Roll, yang satu lagi Black Dog, tapi masih on, masih di, belum di verified, apa, belum di approve.
0: Belum di approve ya, masih proses ya.
2: Masih proses.
0: Jadi memang udah minta izin secara langsung kepada pihak manajemen yang Led Zeppelin ya.
2: Sudah aman.
0: Sudah aman ya.
2: Makanya boleh tayang di DSP.
0: Kalau enggak boleh berarti ya.
2: Kan coveran enggak boleh sembarangan bisa tayang.
0: Apalagi lagu AI ya, enggak boleh ya. Lebih parah itu. Lebih parah. Tapi gue pengen nanya deh, kenapa dandanan lu nih rock banget, cuy?
2: Ya ini
0: bertiga ya, sengganya yang hadir di sini rock banget loh.
4: Emang kesehariannya begini.
2: Emang kesehariannya begini.
0: Oh iya. Gak, maksud gue lu melihat role model lu tuh siapa gitu dalam outfit atau OOTD lu lah gitu.
2: Kalau Gani memang baru lahir udah gondrong.
0: Gak pernah dipotong ya?
4: Bawaan pabrik.
0: Kalau lu gimana deh? Lu dulu deh Gan, lu merasa ini banget gak? Kayak gue back to the 80s banget lah gitu, tampilan gue gitu.
3: Biar, maksudnya gini mas ya, biar ketika orang lihat kita, kita gak perlu ngomong, weh ngerok nih.
0: Gitu.
4: Yang penting rambut dulu.
3: Rambutnya harus nyetem.
0: harus nyetem ya?
3: Harus nyetem.
0: Okay, kalau Arya?
4: Role model, ya dari orang-orang tahun 80-an juga sih.
0: Siapa? Lu menyontoh siapa?
4: Contoh antara Mandra, terus siapa lagi ya, era-era itu siapa lagi sih, Karyo kan.
0: Karyo
4: bahasa
0: sih gak gondrong ya. Jakas kate-kate. Oh gitu. Tapi emang maksudnya gue ngeliat lu keren banget ya. Tadi gue ketemu Gani bahkan di bawah ya cuy ya. Kayak Alan tadi lagi beli ketoprak ya. Kita papasan tuh. Terus kayak gue udah feeling nih kayaknya anak band nih gitu. Tapi gue belum tahu itu tamu di sini. Gitu.
4: Pondasi dulu
0: ya. Ketoprak bawah ya. Ketoprak general tuh namanya. Oke. Tapi selain Led Zeppelin cuy, kalian tuh dengerinnya kiblatnya kemana sebenernya?
2: Kita masing-masing beda-beda. Kalau saya memang lebih banyak di Led Zeppelin dan klasik rock lainnya. Gani itu dia influence-nya tuh udah ada Mr. Big dan lain-lain.
0: Arya
2: pun juga sama, dia ada rap terus gitu. Ya klasik-klasik rock yang lainnya. Itu pun juga drummer kita sama.
0: Mr. Big sih gokil ya.
2: Dan si drummer dia ada influence ke metal-metalan sedikit karena kita pakai konsep double pedal kan. Jadi supaya walaupun lagu kita lagu lama, tapi aransemennya tetap Gen Z bisa nikmati.
0: Iya, benar-benar. Karena kadang mungkin ada Gen Z yang belum familiar gitu ya. Alpha. Masih kecil ya, masih piyik ya.
2: Iya. Alpha.
0: Oke, tapi kalau dari Mas Rio nih, ini dari segi apa musikalitas Mas Rio ngeliat mereka gimana nih?
1: Iya, pada saat melihat perform itu baru ketahuan kan bahwa musikalitasnya ini sampai di mana gitu. Dan pas bawa lagu Led Zeppelin, ya otomatis aku sebagai salah satu produser juga kan melihatnya, ini sih udah fix. Artinya secara permainan, perform dan lain-lain itu udah fix. Kita udah nonton udah enak. Karena gini, ada beberapa hal yang aku nonton, ya terutama di lokal ya, bukannya berarti mensepelekan band-band yang lain. Tapi kadang-kadang kan kita mau duduk itu pengen seneng, pengen dibawa suasana dari band ini, terus dibawa segala-galanya lah. Nah, sedangkan aku dari kecil itu otakku juga udah rock dari zaman Deep Purple, Scorpion, aku main. Gitu. Jadi tahu banget ketika ketemu lagi band rock kayak begini, ini kan yang tiga ini lebih muda kan
0: daripada
1: saya.
0: Iya, betul. Iya, oke.
1: Kok anak muda sekarang kayak gini, dia udah bisa bawain di level tertentu gitu.
0: Oh.
1: Dan performnya asik dan pokoknya happy aja kalau nonton.
0: Nostalgia lah ya.
1: Dan akhirnya malah bisa bekerja sama hari ini dari AK Production, dari Nada Bumi, dan lagu-lagu beliau ini juga didaftarkan secara resmi.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Tapi Om Rio waktu muda pernah nggak sih style kayak gini, yang gondrong gitu?
1: Kalau gondrong sih enggak sih, tapi tangannya aja
0: nyopet,
1: gondrong.
0: Nyopet.
1: Nyopet.
0: Gondrong enggak tapi nyopet.
1: Iya. Tapi aku dulu kecil main rock.
0: Oh iya main rock.
1: Maksudnya main rock, lagu-lagu rock gitu, lagu God Bless Festival, lagu Anak Adam. Lalu apa namanya, biskota kayak gitu-gitu.
0: Oh serius?
1: Iya,
0: wah gokil.
1: Abis itu bukan berpindah sih, belajar juga jazznya. Basicnya kan klasik jazz, tapi mainnya rock. Nah ketemu lagi kayak begini lagi, wah seneng.
0: Kangen banget ya. Tapi itu jadi menarik, kira-kira kalau Indonesia kalian look up-nya ke siapa?
2: Kita kalau Indonesia?
0: Iya.
2: Indonesia sih tetap
1: Rumah Irama.
0: Pertama. Masa Ledang Dut itu?
1: Rock itu.
0: Oh rock ya, oh iya benar. Iya benar.
2: Tapi kalau saya untuk vokal kayaknya ke Arafik.
1: Oh gitu ya?
2: Arafik.
0: Iya. Iya, dangdut. Cengkok, cengkok.
2: Bukan cengkok.
0: Oke. Okay.
2: Suara melengking Arafik.
0: Oh, melengking. Oke, okay. Melengkingnya. Kalau band rock Indo?
2: Kalau band rock Indo ya. God Bless.
0: God Bless. Oh.
2: Kita ada beberapa band-band zaman dulu yang sekarang udah mungkin sudah vakum ya.
0: Mm-hmm.
2: Power metal.
0: Oh iya. Yeah.
2: Era-era itulah.
0: Oh.
2: Influence kita juga.
0: Iya, yeah, iya. Yeah, yeah.
2: Saya sih terutama karena vokal mereka kan semua high tone semua.
0: High tone semua.
1: Yeah. Tapi jangan salah loh. Vokalis ini juga dia benar-benar ada belajarnya.
0: Yeah. Belajar vokal rock gitu maksudnya
1: Om Rio. Vokal rock. Yeah. Gitu.
0: Oh. Gitu. Tapi
1: supaya untuk dapetin nada-nada tertentu kan.
0: Head voice gitu-gitu ya.
1: Karena kan sulit, tingkat kesulitannya kan beda sama nyanyi lagu pop.
0: Hmm, iya sih.
1: Kadang-kadang parah. Ada yang bisa teriak tapi enggak enak didengar, Mas.
0: Iya. Yeah.
1: Gitu. Nah, kalau beliau ini aku udah dengar enak gitu didengar.
0: Iya, yeah, kayak nada tinggi melengking tapi merdu gitu ya. Ngeblend ya. Oke, kalau gitu nanti kita bakal dengerin kali ya Om Rio ya. Oke, tapi kita dengerin satu lagu dulu. Ini kayaknya harusnya udah pada tahun ya. Ini lagunya Bohemian Rhapsody judulnya.
2: Oh.
0: Here we go.

0: Baru aja kamu dengerin Teman Pradua, satu lagu dari Queen ya. Dan tadi juga kita sempat bahas-bahas sedikit nih secara off air. Kalau ternyata Bang Alan juga dengerin Queen juga ya Bang ya. Dan katanya dengerinnya bukan cuma satu dua, full ya, full album ya.
1: Album plus hits-hitsnya.
0: Oh, gokil. Tapi kita balik lagi membahas dari

0: lagu yang tercipta dari hobi.
1: Oke.
0: Karena
2: hobinya apa itu?
0: Hobinya bermotor.
1: Ois, iya dong, kan di jalan raya.
0: Iya.
1: Kalau futsal nggak di jalan raya dong.
0: Jadi salah satu hobi. Salah satu hobi bermotor, tapi melawan stigma arogansi.
1: Oh iya iya iya.
0: Nah itu, jadi di lagu ini sebenarnya lebih ke kita di saat di jalan itu jiwa kita seperti apa sih? Kita merasa seperti bintang, berstik itu merasa melayang, merasa wah gue paling keren, gue paling hebat.
1: Oh.
0: Nih. Tapi message-nya adalah tetap lo jangan pernah lupa bahwa safety first.
1: Oke.
0: Okay. Harus dong.
1: Gitu. Betul.
0: Apa namanya? Walaupun kita di jalan, rules itu tetap ada.
1: Iya, betul.
0: Dan gimana pun juga rules itu nggak bisa ditabrak,
1: nggak
0: bisa belok apa sen kanan belok kiri atau belok.
1: Mama banget ya kalau itu, mama banget ya.
3: Pinter, potong pinter nih.
1: Apa ya?
3: Mungkin pendengar ada yang pernah lihat waktu bulan puasa kemarin ngelawan arah Harley di Antasari. Nah ini orang nih.
1: Kalau lu cepuin, orang udah pada lupa kali itu.
0: Kalau itu karena macet.
3: Udah maghrib ngelawan arah.
0: Itu aja minta maaf, maaf ya.
3: Motor
0: maaf,
3: beda maaf. Gitu Harley.
1: Ya menegur juga segen ya kayak ini tegur kayak gini. Yeah. Oh jadi sebenarnya bintang jarah ini tentang hobi lu
0: hobi
1: di hobi. Bermotor ya.
0: Bermotor.
1: Oh gitu.
0: Jadi karena kan single pertama dan kedua ini kan sequel.
1: Iya yeah, oke. Okay.
0: Jadi tentang jadi lagu ini diciptakan oleh Mas Adol. Dia menceritakan tentang bagaimana goyangnya gue saat bokap gak ada.
1: Oke. Okay.
0: Itu terjadilah lagu Father. Sambungannya Lebaran Tanpa Ayah. Nah itu juga yang kita sudah mulai start kerja sama Mas Rio, Nana Bumi. Nah, kenapa di lagu Bintang Jalan Raya ini tiba-tiba keluar? Nge-refresh nih. Jadi maksudnya adalah nih sequel 1-2 udah kita refresh dulu, nanti yang keempat kelima sambungan lagi.
1: Oh gitu.
0: Karena konsepnya Reborn itu sampai lagu ke-7 kita sequel.
1: Gokil. Jadi to be continue terus ya.
0: Yes,
1: oh gokil. Berarti kalau dari Om Rio ngedenger ini pertama, tadi kan berarti tentang bermotor, motoran di jalan.
2: Yeah.
1: Terus apa tadi safety can be fun ya. Apa
2: yeah.
1: Tadi terus kayak Om Rio ngeliat lagu atau denger lagu ini pertama gimana tuh?
2: Jujur pas pertama lagu Father sama Lebaran Tanpa Ayah denger. Karena yang lagu yang sekarang ini kan lebih baru. Jadi waktu dengar itu langsung ya aku juga barengan sama produsernya Aka kan. Jadi, nih dengerin lagunya. Wih oke nih aku bilang begitu kan. Nah kira dengan secara teknis yuk kita jalanin gitu
1: ya.
2: Nah lagu itu yang udah lama sering kita gak denger dari sisi hard rocknya.
1: Oke okay.
2: Karena kan udah banyak yang vakum nih band-band senior gitu. Nah sekarang ada lagi mulai mau mencoba ke genre yang hard rock tapi dengan suasana yang sekarang.
1: Oh
2: gitu. Cara bawainnya, terus performnya dan lain-lain. Akhirnya ya kita setuju lah, dari HK setuju, dari Nada Bumi setuju. Akhirnya kita dipertemukan lah. Jadi lagunya memang benar-benar asik sih. Enak dinikmati lah.
1: Oke.
2: Gitu. Tetap easy listening.
1: Easy listening. Tapi gue jadi penasaran. Gimana kalau kita dengerin dulu Bintang Jalan Raya nih.
2: Bawa motor kan?
1: Iya, jangan dimasukin dong. Jadi masukin dong. Ribet. Ada tuh di bawah ya, yang parkir ya. Kita dengerin dulu teman-teman Reborn dengan Bintang Jalan Raya.

0: Ribun Riota teman berdua dengan Bintang Jalan Raya baru aja kamu dengerin. Widih, gokil ya, gokil
1: rock
0: ya.
1: Banget,
0: rock ya. Banget, parah. Itu
1: cowok banget.
0: Ini ngingetin kalau di Queen tuh kayak I'm in love with my car ya. Betul. Kurang lebih ngomongin itu kendaraan.
1: Kendaraan. Itu lebih ke mobilnya, lebih ke motor.
0: Ini ke motor. boleh. Tapi apa yang paling menarik sebenarnya menurut kalian dari Bintang Jalan Raya ini?
2: Yang menarik dari Bintang Jalan Raya adalah sebenarnya influence waktu bikin lagu ini. Itu gua lagu Highway Star.
0: Oke.
2: Highway Star di Purple.
0: Di Purple.
2: Nah, itu cuman kalau Highway Star kan image-nya beda.
0: Yeah.
2: Kalau gua kita persempit, kita per apa, kita sederhanakan jadinya begini gitu.
0: Oh. Ini ada rencana bikin MV enggak deh buat lagu ini? Ada. Oh.
1: Kalau yang kemarin MV-nya baru keluar,
2: baru yang rebaran
1: Pak Ayah sama
0: udah
1: ada.
0: Oh.
1: Jadi rencananya sih dia pengennya 1000 lagu, jadi 1000 MV.
0: Di MV-in semua tuh ya. Di MV-in semua ya.
2: Tiap lagu ada video.
0: Oke, tapi berarti lo kebayang kalau bikin MV sambil motoran gitu ya.
2: Udah pasti.
0: Kayak opening chips ya berarti, Om Bre. Tetetetet gitu ya. Boleh tuh, boleh tuh.
1: Tapi pakai pita-pita ya.
2: Iya.
0: Motornya. Chipsnya Dono lagi. Oke, jadi Bintang Jalan Raya mostly ngebahas tentang motor, dan tadi lu bilang bahwa mengingatkan lah seenggaknya kalau di jalan tuh ada rulesnya gitu. Tapi gimana buat orang-orang yang suka lawan arah nih, misalkan pas lagi bulan puasa macet gitu?
2: Kita doain aja.
0: Iya. Maksudnya kan kalau ngomongin bulan puasa semua lapar ya, semua aus gitu kan. Terus ada yang lawan arah, kalau menurut lu gimana, bro?
3: Yang bikin aku di sini.
2: Oh, mungkin waktu itu pas lagi papasan lihat, ah udahlah jadi omelin Bintang Jalan Raya.
0: Ya. Nah, itu jangan menurut lo, kalau gitu menurut Alan dah. Menurut lo gimana, Alan? Menurut lo Gani. Menurut Gani gimana, Gan?
3: Mau ngomongin di sini enggak ya?
0: Boleh. Enggak apa-apa, diomongin aja. Kapan lagi?
3: Orangnya di samping.
0: Iya, general lah, yang enggak pakai Harley. Yang pakai Beat gitu.
3: Sebenarnya lawan arah sih kalau bisa sih jangan.
0: Jangan lah ya.
3: Cuman kalau kepepet
0: ngejar waktu. Iya. Iya. Oke, tapi berarti Bintang Jalan Raya udah didengerin di berapa kota nih? Kalian udah bawain live berapa kota nih?
2: Udah Jawa Tengah sudah.
0: Oke.
2: Jogja, Solo. Apa satu lagi tuh? Yang belum, Semarang.
0: Nah, Sragen.
2: Mana?
0: Purwokerto. Oh, Purwokerto udah. Kapan Purwokerto?
2: Kalau Purwokerto kita baru musiknya, belum manggung.
0: Oh, belum manggung. Gokil. Wah, gila. Berarti sebenarnya ini emang bener kata Om Rio tadi. Emang ini generasi baru dari musik rock gitu, ya, Om ya.
1: Betul. Jadi biar genre di musik Indonesia itu banyak,
0: okay.
1: Tapi orang bisa melihat alternatifnya juga banyak. Termasuk juga rock. Kalau kita bikin rocknya lebih ke jadul, tentu anak-anak Gen Z sama Alpha kan juga bingung nih musik apa, yes. Gitu. Orang sekarang arahnya ke hipdut ya nggak?
0: Iya, benar.
1: Jadi ada rencana mau ke hipdut?
0: Iya, mungkin ada kepikiran hipdut mungkin.
1: Iya. rock gitu.
0: Iya, rock dangdut.
2: Ada sih, nanti akan tayang ya di mungkin film ketujuh apa di 6 ya kali ya.
0: Oh iya, terbanglah tinggi menuju angkasa.
2: Iya, itu jadi kita emang ada konsep lagu kita rock. Rocknya ngebeat apa yang fun gitu. Di tengah-tengah kita selipin dangdut.
0: Widih, gokil.
1: Ada.
0: Oh iya. Dikira bohong. Dikira bohongan.
1: Oke.
0: Oh, boleh tuh.
1: Lagu ke 7 ya?
2: Lagu ke 6 atau ke 7 dan
0: tadi. Ya. MV-nya dibikinin juga tuh, Om Rio. Iya, jangan lupa.
1: Iya. Harus.
0: Harus ya. Oke, teman Brodu, buat lo yang mau nanya nih, boleh banget nih nanya ke Ribur nih, kira-kira apa yang lo pengen tanyain, dan juga mungkin ke personilnya kenapa mereka gondrong, boleh juga lo tanyain. Ya. Gue buka di 0811 101 05 ya.

0: 105.2 Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bersama dengan Reborn. Gokil. Nah, tadi kita sempat buka di WhatsApp nih pertanyaan, dan ternyata ada yang bertanya ke kalian nih sore hari ini. Okay. Kita assalamualaikum kak. Aduh, dari siapa nih? Gak ada namanya lagi. Pokoknya dia nanya, assalamualaikum kak, selamat sore, mau izin bertanya kepada mereka kak. Pertanyaannya, di tengah perkembangan era digital saat ini, wudih, kayak skripsi ya.
1: Iya sih, panjang banget
0: ya. Kayak skripsi ya depannya ya. Ketika selera musik rock anak muda itu berubah cepat sama popularitas sebuah lagu itu bisa ditemukan trennya di media sosial dalam waktu singkat. Nah, kira-kira gimana cara kalian mempertahankan kualitas musik rock dan identitas khas band rock tanpa harus ikut-ikutan tren lain? Nah, satu dulu deh.
2: Jawabannya simpel. Nah, kita mempertahankan jati diri kita itu dari warna musik.
0: Oke. Okay.
2: Jadi di mana kalau tadi yang bertanya nggak ada namanya ya?
0: Nggak ada namanya.
2: Mbak Thomas yang bertanya.
0: Lara namanya.
2: Lara kalau boleh dibuka Spotify, boleh sebut merek?
0: Boleh.
2: Boleh dibuka Spotify-nya Reborn. Itu lagu mungkin setelah Mbak dengar lagu-lagu kita, dan setelah itu nanti tiba-tiba Mbak di jalan dengar ada orang masang, Mbak langsung bilang, oh ini Reborn.
0: Oh, ada karakternya di situ. Oke.
2: Walaupun lagu itu misalnya openingnya, intronya si bass duluan,
0: okay,
2: atau si gitar duluan, tapi begitu full musik masuk, orang, oh ini Reborn.
0: Reborn.
2: Itu yang kita bentuk untuk untuk mempertahankan jati diri kita di era digital yang sekarang cepet naik turun pasang surutnya.
0: Gitu. Ini kayak orang pada penasaran suara motor lo kayak gimana, kita tempel mic aja di bawah. Iya gak sih, penasaran gak sih Om?
3: Boleh.
0: Itu pertanyaan pertama tadi. Pertanyaan kedua, sejauh mana kalian itu bersedia beradaptasi dengan selera generasi muda tanpa kehilangan karakter asli rock? Nah, bener kata Om Rio, mungkin hip dude tadi ya?
1: Iya.
0: Rock dude bisa, berarti.
1: Iya. Istilahnya gini, apa lagi tren sekarang? Tetap genrenya tidak berubah nih, karena rock, tapi bisa geser sedikit lah.
2: Betul.
1: Supaya yang pasarnya hip dude juga senang dengan rock dengan ada unsur hip dude-nya mungkin gitu.
0: Sah-sah
1: aja itu sih.
2: Sah-sah aja.
0: Kalau dari Bang Alan gimana?
2: Kalau kita sih sebenarnya gini, kita kan ada untuk, kita bilangnya bukan fans ya, kalau kita namanya Sobat Reborn. Jadi kita menganggap semua ini sahabat kita.
0: Sobat.
2: Itu di saat kita lagi interaksi atau kita di luar kita lagi live atau acara atau latihan segala macam. Kadang saya atau kita suka ngobrol sama fans.
0: Okay.
2: Nah, di situ kita suka bertanya, apa sih sekarang musik sekarang yang anak-anak lagi hitsnya tuh? Untuk Gen Z atau misalnya anak-anak muda sekarang atau misalnya yang lagi hits tuh model-modelnya kayak apa sih gitu. Nah, dari jawaban mereka itu masukan buat kita adalah, oh kita harus bikin seperti ini.
0: Tetap
2: karakternya begitu orang dengar, oh ini Reborn.
0: Karena
2: kan membuat karakter itu
0: sulit.
1: Dari mulai kayak gondrongnya pun juga susah ya.
0: Iya.
1: Ini agak langka loh.
0: Iya. tapi kita tadi belum nanya, kalian umur berapa sih?
1: Iya itu dia.
2: Beda-beda dikit semua kok kita.
1: Jauh. Ayo.
0: Ayo. Dari Bang Alan dulu, Bang. Lu berapa, Bang?
2: Tahun ini
4: dari fonnya aja, handphone kelihatan
0: bacanya udah mulai udah plus ya matanya.
2: Kalau udah plus berarti udah ketahuan lah ya.
0: Iya
2: segitu lah.
0: Gini lu berapa kan?
1: Kalau lu belum bisa gini kan.
4: Masih pertumbuhan.
0: Lu berapa sih, Im?
4: 19.
0: Serius? Wah, bohong lo. Beneran?
2: Enggak.
0: 24. Oh, kalau
2: di sini yang paling senior Arya.
0: Arya
2: 79.
0: Wah. Seumur Rio dong.
2: Iya. Kelahiran 79.
0: Oh. Berapa ya?
4: Baru 30 akhir lah ya.
0: 30 akhir sama. Sama aja dong. Sama.
4: 30 udah mau habis.
2: Kalau udah umur pada ngeles.
0: Drummer.
2: Drummer 3 berapa ya? Ya, segitu.
0: Giliran drummer disebut ya. Giliran orang yang enggak ada disebut ya. Orang pada suruh ngaku umur kagak mau.
4: Lebih kali deh.
2: Ya segituan lah pokoknya lah.
0: Gocap nyampe drummer.
2: Dikit lagi pala 4 juga.
0: Oh iya, iya masih masih relatif muda lah ya.
2: Masih
0: muda. Jadi emang dari ini dari pertanyaan Lara berarti ya emang ada karakter khusus yang emang yeah. kalau didengerin tuh ya reborn banget lah.
2: Yes betul.
0: Iya iya iya iya. Gitu Lara namanya siapa nih? Lara Purnamasari. Widih. Kayak Ita berarti ya.
2: Terima kasih.
0: Adik ya. Oh iya benar juga. Benar juga gitu. Katanya terima kasih Kak, semoga kejawab. Oke.
2: Oke, terima kasih kembali.
0: Terima kasih. Ini tapi menarik juga dari pengalaman dari pertanyaan Laras nih. Tadi kualitas yang jadi ya. Apa yang jadi isu utamanya gitu. Karena kadang orang bisa bikin banyak tapi enggak konsisten.
2: Iya ya kan?
0: Nah, kalau reborn pengen menjaga kualitas gitu ya.
2: Kualitas pasti dan kalau kita tuh pasti identitas di apa identitas reborn tuh harus karena ya Mas Rio sendiri udah dengar ya dari lagu Father terus Lebaran Tanpa Ayah sampai ke Bintang Jalan Raya pun walaupun ngebeat nyawanya masih ada semua.
0: Oh iya gokil ya. Kalau dari Om Rio gimana Om Rio?
1: Ya kan identitas itu kan semuanya bentuknya adalah kelihatan nanti dari lagu satu sampai dan seterusnya gitu. Seberapa konsisten Reborn ini untuk mengeluarkan karya-karyanya
0: betul.
1: Tapi dengan baru 3 single ini itu sudah kelihatan konsistensinya bahwa musiknya itu dia udah ke situ gitu. Ya akhirnya kita udah nentuin di circle kita udah nentuin bahwa ini hard rock yang orang-orangnya udah kayak gini. Setiap manggung itu akan dicari. Karena gini kalau udah Reborn manggung itu heboh semua yang nonton.
0: Widih
1: atraktif. Jangankan orangnya yang
0: mosing heboh. Mosing ya
2: alhamdulillah
1: ada mana kali ya
2: mecahin gelas kita
0: oh serius yang di panggung kan yang mecahin gelas kan
2: ya pasti alhamdulillah sih apa seru terus
1: seru ya karena performnya mereka udah seru karena kalau menyanyiin hard rock tapi dia diam-diam aja gitu gue sih sebel sebenarnya dia jago main gitar tapi dia diam
0: terlalu anteng ya
1: kalau dia atraktif gitu kan kita juga heboh.
2: Nah ini Reborn, ya mohon maaf Reborn kalau di panggung belarakan jadi bisa diem semuanya
1: karena kadang-kadang parameter gue nih mohon maaf ya, gue nonton pernah di depannya Steve Morse, di Purple jadi ngeliat dia main itu kan
0: gila ya
1: bukan gitu, tapi ternyata ketemu kayak gini anak muda udah lah, ya ini lokal kita punya band kayak gini,
0: langsung jatuh cinta waktu itu Om Rio, luar biasa
1: ini kayaknya harus kerjasama
0: oke, kalau gitu nanti abis ini kita bakal ngobrol lagi sama Reborn pastinya teman berdua jadi jangan kemana-mana masih di Sprout FM Jakarta.

0: masih FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu masih di sore hari ini bersama dengan Reborn. Yoi. Om Rio, gimana nih melihat sebuah band yang apa ya, unik dan juga ya bisa dibilang taste-nya Om Rio banget lah ya.
1: Iya, karena dari kecil ya, tadi kan lihat kan bokapnya rocker banget ya. Foto-foto zaman dulu
0: kayak Ahmad Albar ya style-nya.
1: Betul. Kayak Lars, terus gitarnya double neck. Jadi dari kecil itu memang telinga selain belajar klasik sama jazz dulu, tapi telinga itu dijejelinnya sama rock.
0: Rock ya.
1: Dari Deep Purple, Scorpion, Led Zeppelin semua kita denger. Nah, habis itu hilang tuh masanya kan, karena mulai ada pop, ada R&B segala macam, rock tuh sempat hilang. Ada tapi gak bisa bangkit. Nah, tiba-tiba nih muncul nih sekarang gitu. Wah, kayaknya seru. Supaya apa? Untuk jadi lebih bermakna lagi musik-musik di Indonesia itu. Ternyata rock gak habis, masih ada. Tergantung mau enggaknya aja sih. Kayak mereka-mereka yang masih lebih muda kan. Ayo kita main rock yuk gitu.
0: Karena waktu itu juga dari transisi itu kan ada rock, pop, terus pop kreatif, baru balik ke pop lagi dan lain-lain lah ya.
1: Iya, jadi tetap sebenarnya rock itu tidak bisa hilang ditelan waktu. Gitu. Waktu itu pernah aku bikin aku didaulat untuk main di konser di Singapura. Itu namanya rock. Jadi God bless-nya Singapura sama God bless-nya Malaysia itu gabung. Nah, aku jadi musik direkturnya dulu. Itu namanya, ya di situ temanya adalah rock tidak bisa dihilangkan dari muka bumi ini.
0: Gitu.
1: Sold out 2 hari. Dan itu sih keren banget waktu itu kan. Jadi makanya ketemu band yang sekarang ini tiba-tiba rock, udahlah support abis lah gitu.
0: Support abis ya. Oke.
1: Karena jarang.
0: Iya
1: kan, bisa dihitung kan jarang kan sekarang kan.
0: Bisa dihitung pakai jari lah ya.
1: Cuman balik lagi tinggal konsistensinya nih. Nah, menurut aku Reborn ini udah konsisten, ya udah tinggal lanjutin aja.
0: Rambut lu kenapa sih cuy? Oh gitu ya, gue nggak pernah gondrong sih. Mungkin kalau gondrong gue akan kayak lo kali ya, megang-megangin rambut sendiri kali ya.
1: Ngomong-ngomong, sambungnya pakai apa? Sambung metal ya.
0: Oh gitu. Tapi kocak banget lagi nih. Tapi kalau buat Reborn nih, apa yang pengen disampaikan ke pendengar dan sobat-sobat Reborn mungkin yang lagi dengerin nih untuk lagunya Reborn nih? Boleh deketin mic-nya.
2: Semua yang pasti saya setuju nih kayak tadi Mas Rio bilang kalau rock gak akan pernah bisa mati, rock gak akan pernah bisa dihilangkan. Itu mungkin itu akan kita jadiin tagline kita Reborn ya.
0: Boleh. Keren
2: kita,
0: tuh.
2: Kita jadiin tagline kita tuh. Jadi dengan begitu jadi kita tetap terus semangat untuk berkarya dan yang pasti semua karya-karya kita kan didukung sama sobat-sobat Reborn semua dan pendengar lainnya. Tetap rock it's okay. Number one lah buat kita.
0: Wede, gokil. Tapi kalau misalkan ngelihat nanti orang mau ngelihat atau pengen kepoin Reborn nih di sosial media, bisa di mana nih?
2: Boleh, kalau sosial media di Instagramnya Reborn itu di @reborn_ryota_official. Itu Instagram, TikTok, YouTube sama semuanya.
0: Sama semuanya.
2: Reborn Ryota.
0: Reborn Ryota.
3: Satu hal bahwa rock ini adalah fondasi dasar baru nanti muncullah perintilan-perintilannya. Ada yang metal, ada yang punk gitu.
0: Betul.
3: Basic itu rock dulu.
0: Rock dulu. Ya yang penting ya. Kalau gitu. Berarti teman Pro 2 jangan lupa tuh lo kepoin Instagram Reborn di situ. Biar tahu juga kira-kira mereka kemana hari ini ya.
2: Kita pasti update terus kok.
0: Motoran bareng boleh, jadwal. Motoran bareng. Kalau yang motoran bareng
2: boleh, sangat boleh.
0: Boleh
2: ya? Sangat Ribu boleh.
3: Komunitas motornya
2: ada
3: 4,5%.
0: Wah, itu cakep tuh.
3: Ini motor boleh ngumpul.
2: Boleh ngumpul, betul.
0: Ada semua
3: tetap berlaku.
0: Kalau gitu jangan lupa di follow dan juga didengerin lagunya Reborn. Abis ini mungkin bakal rencananya ada MV nanti di lagu-lagunya?
2: Ada, di lagu Bintang Jalan Raya.
0: Ah, cakep dong. Nanti ditonton juga MV-nya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe pastinya ya. Kalau gitu gak kerasa banget teman Pro 2 kita udah hampir 1 jam nih nemenin lo. Nanti abis ini bakal dilanjutin lagi. Tapi thank you so much buat lo yang udah tune in dan juga nanya tadi ya.
2: Terima kasih yang sudah nanya tadi.
0: Kalau gitu Om Rio, ada yang mau disampaikan terakhir?
1: Iya, intinya sih Reborn sukses terus. Jangan berhenti berkarya. kita udah ngobrol panjang lebar. Jangan sampai, karena band ini otaknya banyak, jadinya harus benar-benar solid. Jangan kalau ada problem ya perlu diselesaikan dengan baik-baik. Itu band sebenarnya.
0: Band.
1: Gitu. Jadi lebih agak sulit untuk bisa menentukan sikap ke depannya karena band ini kalau benar-benar langgeng gitu. Ini bisa jadi kayak di Purple dan Led Zeppelin gitu.
0: Widih, sedap.
1: Dan enak cucu bakalan tahu ada ribuan.
0: Itu aja kali. Oke, kalau gitu sukses juga buat Tribun ya. Dan juga ditunggu nanti project-project selanjutnya pasti. Oke, kalau gitu kita pamit dulu teman berdua dan bye-bye. Bye. Miss you, baby.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Info Pro 2 FM.
3: Selamat malam teman Pro 2, saya Kakak Franky Wohel, kita di Info Pro 2. Info pertama, Polres Merauke mengungkap kasus kekerasan fisik terhadap anak di bawah umur yang berujung pada kematian korban berinisial JRR alias Kiki, anak berkebutuhan khusus berusia 11 tahun. Pengungkapan kasus ini disampaikan dalam konferensi pers di lobi Mapolres Merauke pada Jumat 21 Agustus 2026 kemarin. Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga didampingi Kasat Reskrim AKP Lukita Kaputra dan Kasih Humas Ibda Andre MSB memaparkan kronologi serta temuan fakta di lapangan. Korban pertama kali ditemukan meninggal dunia pada 27 Oktober 2025 di Jalan Ternate Gang Eva Dekai, Kelurahan Seringgu Jaya, Kabupaten Merauke. Tim penyidik kemudian melakukan serangkaian proses panjang selama hampir 9 bulan. Berdasarkan hasil penyidikan, polisi menetapkan tersangka berinisial MRP. Motif dibalik peristiwa ini ternyata berasal dari persoalan internal keluarga yang berujung pada tindak kekerasan terhadap korban. Tersangka juga diketahui positif menggunakan ganja berdasarkan hasil tes urin pada 28 Oktober 2025. Polisi telah mengamankan 26 barang bukti untuk mendukung proses hukum yang berjalan. Tersangka dijerat dengan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, junto Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016, junto Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026. Ancaman pidana maksimal yang dihadapi adalah 15 tahun penjara. Kapolres juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas lamanya proses penyelidikan yang mencapai hampir 9 bulan. Ia mengimbau agar masyarakat tidak membuat kesimpulan sendiri sebelum proses hukum dinyatakan selesai. Info berikutnya, Sekretaris Cabang Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia GMKI Merauke, Andika Labobar, menyampaikan apresiasi kepada Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga bersama jajaran penyidik atas kerja keras mengungkap kasus kekerasan terhadap anak berkebutuhan khusus yang menyebabkan korban meninggal dunia. Andika menilai proses pengungkapan kasus tersebut menunjukkan keseriusan aparat kepolisian dalam mencari fakta dan mengumpulkan bukti-bukti secara akurat, meskipun proses penyelidikan dan penyidikan membutuhkan waktu yang cukup panjang. Menurutnya, di tengah adanya keraguan dan berbagai pertanyaan masyarakat terhadap penanganan kasus tersebut, Polres Merauke telah tetap menunjukkan komitmen untuk mendalami perkara secara profesional dan berdasarkan proses hukum. Ia juga menilai lamanya proses pengungkapan tidak serta-merta dapat dimaknai dengan lambannya penanganan, sebab penyidik harus memastikan setiap fakta dan alat bukti memiliki dasar yang kuat sebelum menetapkan tersangka. Andika menegaskan, sebagai bagian dari masyarakat Merauke, khususnya generasi muda, pihaknya mendorong agar proses hukum terhadap kasus tersebut terus berjalan secara transparan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ia juga mengajak masyarakat untuk menghormati proses hukum serta tidak mengambil kesimpulan sendiri sebelum adanya keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sebelumnya, Polres Merauke mengungkap hasil penyidikan kasus kematian JRR alias Kiki, anak berkebutuhan khusus berusia 11 tahun, yang ditemukan meninggal dunia pada 27 Oktober 2025 di Jalan Ternate Gang Eva Dekai, Kelurahan Seringgu Jaya, Merauke. Dalam proses penyidikan, polisi memeriksa 16 saksi dan 4 ahli, melakukan olah tempat kejadian perkara, pemeriksaan barang bukti, uji forensik, digital forensik, hingga ekshumasi. Dari rangkaian penyidik tersebut, polisi menetapkan MRP sebagai tersangka. Polres Merauke menyatakan penetapan tersangka dilakukan berdasarkan rangkaian alat bukti dan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah. Tersangka dijerat dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara. Saya Kakak Franky, sekian Info Pro 2.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ini lagu Bintang Radio.
1: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bi?
1: Sehat, Bu.
2: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
1: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
2: Iya, enggak apa-apa, Wi.
1: Iya. Dadah, Ibu.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Wajah kamu pucat sekali. Apa kamu udah makan? Udah minum obat yang tadi belum?
1: Hah? Udah kok, Yuk. Cuman kenapa ya? Perutku melilit gini rasanya.
0: Udah, denger ya, Din. Kamu harus bisa menahan sakit ini. Jangan sampai Pak Brata tahu. Terus lihat kamu kayak gini. Udah. Sekarang kamu cepet pakai nih korset nih setelah mandi. Dan jangan lupa dandan yang cantik.
1: Tapi Yuk.
0: Sudah pokoknya kamu harus inget. Ih, apa akibatnya kalau malam ini kita enggak hadir? Paham?
2: Sudah berapa lama ini? Kenapa tidak ada kabar juga sampai hari ini?
3: Woi, Mbok Made, bengong-bengong saja. Aduh. Tuh lihat dagangannya, dicari lalat.
4: Is, tot nyamprut. Bikin kaget saja. Apa tidak lihat kakakmu ini sedang berpikir keras, ha? Memangnya mau ngapain kesini tumben, ngapain?
3: Duh, Mbok Made, cuma digodain dikit aja. Udah galak. Nih, saya cuma mau beli gula, kopi, sekalian juga berasnya ya. 5 kilo aja, Mbok.
4: Dah, ya. Tapi inget, jangan ngebon lagi, ya.
3: Aduh, Mbok. Aman.
2: Mbok, terus gimana tuh? Udah ada kabar belum?
4: Oh, itu ya. Belum ada kabar, Tut. Mbok bingung. Kemana lagi harus bertanya, Tut?
3: Nah, baru ingat. Saya ada kenalan tinggal dekat sana, Mbok.
4: Bener, Tut.
3: Coba deh, besok saya tanya-tanya ya.
4: Duh, beneran itu?
3: Beneran lah.
4: Wah, kalau gitu ingat besok ya, tanyakan ya. Siapa tahu temanmu di sana ada yang pernah ketemu, Tut.
3: Iya, Mbok. Pasti nanti saya tanyakan. Tapi ngomong-ngomong.
4: Apa? Ngomong-ngomong apa?
3: Ini ngebon dulu ya.
4: Tuh kan.
3: Nanti kalau sudah gajian, pasti saya bayar ya.
4: Ujung-ujungnya, Tut. Pasti ngebon lagi. Gimana mau maju usahaku, Tutut?

0: sekali kamu sayang. Wangi lagi. Tidak salah aku memilihmu. Dengar, nantinya kamu yang akan jadi ratu di istanaku ini. Apapun kebutuhanmu, keinginanmu, pasti aku penuhi.
1: Ih, Pak Brata gombal ah.
0: Loh, kok gombal sih? Ini dari lubuk hatiku yang paling dalam sayang. Kamu benar-benar bidadari. Sempurna.
1: Kalau benar yang diomongin tadi, boleh gak Dini minta 100 juta?
0: Jangankan 100 juta, 1 miliar pun kamu minta akan aku berikan.
1: Pak Brata, udah ganteng baik lagi.
0: Apa sih yang gak bisa Brata berikan? Tapi ingat sayang, turuti semua kemauanku. Atau lehermu yang indah ini tidak akan seindah bentuknya lagi. Kamu paham kan sayang?

0: Kamu kira siapa yang bantu kamu, ha? Sampai bisa dapatkan uang sebanyak ini.
1: Tapi kamu juga kan yang menjerumuskan aku. Kamu udah bohongin aku.
0: Oh Dini, hari gini kerja apa sih yang menjanjikan cepat kaya, ha? Selain ya yang kayak gini, memangnya kerja cuma jadi pelayan restoran kamu bisa gitu dapat bulanan puluhan juta rupiah, ha?
1: Mikir. Ayo, kamu benar-benar keterlaluan. Kamu ya sengaja manfaatin aku.
0: Kamu loh yang bodoh. Lagian kamu juga suka kan? Enak juga kan?
1: Nih, lihat. Banyak uangmu sekarang. Dini.
2: Getihmu sebagai bayaran karena telah memperdayaku.

0: pijitin. Duh, sampai pucat gini cantikku.
1: Ah, itu mungkin karena masuk angin aja. Kan sekarang cuaca sedang gak jelas.
0: Oh, masuk angin. Ya udah sini dikerokin sekalian, aku hangatin.
1: Tapi
0: kenapa cantik? Kok jauh-jauh? Sini dong, dekat. Sini. Kamu tahu kan tugasmu apa?
1: Tapi Dini.
0: Tapi kenapa itu, sayang? Kurang naik ya aku mijitinnya.
1: Dini lagi kedatangan tamu. Jadi.
2: Apa? Kamu? Kenapa kamu bisa sampai dapat, ha?
1: Ampun
2: kamu. Apa yang kamu lakukan?
1: Itu kemarin.
2: Kemarin apa?
1: Ayu yang berikan obat.
2: Hah? Kamu tahu? Aku keluarkan banyak uang untuk keturunanku. Sekarang kamu membuangnya. Dasar tak tahu diri.
1: Hah? Ampun
2: katamu.
3: Pos. Bu Made Nila.
4: Iya, sebentar.
5: Ada apa ya, Pak?
6: Ini, Bu, ada kiriman. Nah, nanti bawa surat ini untuk bukti pengambilan dananya ke kantor, nggih?
5: Oh, nggih.
6: Terus KTP gimana? Jangan lupa,
5: oh,
6: ya.
5: Oh, iya.
6: Permisi, Bu.
5: Nggih, Pak. Makasih ya, Pak. Wah. Dari Dini, ternyata anakku sudah jadi orang sukses. Wah, uang sebanyak ini bisa untuk buka minimarket seperti mimpinya.
7: Kanan layon inucap dahat ngeras-rasin mana, makeh kanin ring anggannya netur manut warga saninyak siang dawek olah TKP, rah utawi getih membah. Menurut informasi dari tim penyidik kepolisian, diketahui bahwa mayat perempuan yang ditemukan di semak jalan tol kemarin diperkirakan berumur 17 tahun. Mayat ditemukan
5: dalam gadis malam itu.
7: Luka memar dan
5: ya Tuhan, semoga engkau menjauhkan di tubuh
7: perempuan itu
5: dari
7: juga
5: bahaya.
7: Dipenuhi darah segar.
8: Menjalani hidup adalah sebuah pilihan. Apapun nanti hasilnya, itu adalah jawaban dari pilihanmu. Getih, kisah drama memilukan yang kerap terjadi di sekitar kita, namun hanya segelintir orang mau peduli.

Pada masa lampau, peradaban manusia kuno mengadopsi berbagai metode untuk menuliskan informasi, seperti mengukir batu, kayu, bambu, atau menggunakan media alamiah seperti daun lontar, nipah, atau kulit binatang. Penggunaan pena pertama kali tercatat berasal dari Mesir kuno, khususnya pada masa pemerintahan Firaun. Pena digunakan oleh juru tulis di istana Firaun pada masa tersebut. Seiring berjalannya waktu, pena mengalami berbagai inovasi hingga mencapai bentuk yang lebih modern dan praktis seperti yang kita kenal saat ini.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.

Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Jaga Malam. Jaga Malam.

Kesenian tradisional reog mendadak viral karena Malaysia disebut akan mendaftarkan reog sebagai warisan budaya tak benda milik mereka ke UNESCO. Pertunjukan reog yang identik dengan Singobarong, topeng berwajah singa dengan ribuan bulu merak di atas kepalanya, merupakan kesenian asli dari Ponorogo, Jawa Timur. Hebatnya, penari yang memakai topeng Singobarong ini mengangkat topeng raksasa tersebut bukan dengan dipanggul, tapi digigit dengan giginya. Padahal berat topeng reog atau topeng Singobarong bisa mencapai 50 kg. Disinilah kekuatan rahang menentukan, meski kadang dikait-kaitkan dengan hal-hal mistis. Namun kekuatan penari reog membawa topeng Singobarong karena telah berlatih selama bertahun-tahun.

0: Ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkoknya sen. Tuker sih sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

0: Yuk jaga malam bareng Pro2.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: pisang emas di bawah berlayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
1: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu, mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

Terima kasih teman Pro 2 yang masih tetap setia di malam minggu ini dengerin Pro 2 RRI Merauke. Saya Kakak Frankie ya, teman Pro 2. Satu informasi ya untuk kamu yang punya bakat bernyanyi nih, ayo kamu bisa ikutin Lomba Bintang Radio Indonesia 2026 yang dimana LPP RRI Merauke kembali memberikan wadah bagi talenta muda di tanah Merauke. Tentunya melalui ajang Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftarannya sendiri teman sudah dibuka ya sampai tanggal 30 Agustus 2026. Dan ini terbuka bagi seluruh warga negara Indonesia WNI berusia 16 sampai 25 tahun terhitung per 28 Oktober 2026. Calon peserta wajib menyiapkan kartu identitas resmi yang masih berlaku seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa dan akte kelahiran. Memiliki BPJS kesehatan apabila berhasil ya menembus babak grand final, serta bagi peserta putri tidak dalam keadaan hamil atau menyusui. Bagi kamu yang berminat, pendaftaran dapat dilakukan secara online dan offline. Secara online melalui laman bintangradio.rri.id atau kalau offline langsung saja kamu datangi kantor LPP RRI Merauke Jalan Ahmad Yani nomor 11 Merauke Papua Selatan. Sebagai bagian dari tahapan seleksi, peserta diwajibkan ya teman, membuat dan mengunggah video bernyanyi berdurasi maksimal 3 menit ke akun pribadi kamu, baik itu di Instagram dan TikTok. Video tersebut berisi nyanyian lagu pop Indonesia dan pop daerah dengan berpakaian sopan dan diawali perkenalan singkat dulu nih. Kemudian disusul penampilan bernyanyi dan ditutup dengan kalimat ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026. Kalau udah upload jangan lupa nih teman ya untuk menambah tagar Bintang Radio 26 Merauke serta menandai tag akun media sosial RRI Merauke dan akun Bintang Radio. Jadi kamu juga diwajibkan follow akun Instagram RRI _ Merauke E dan @bintangradio.id itu untuk Instagram. Kalau TikToknya @RRI_ Merauke dan @bintangradio.id. Gitu teman Pro 2. Oke. Okay? Kalau bingung, kamu langsung aja datang ya ke studio atau ke kantor RRI Merauke bagian LPU Layanan dan Pengembangan Usaha. Kamu juga bisa ngecek aja di Instagram kita ya, RRI Merauke Official atau Facebook ya, baik Pro 2 Merauke Official, baik di TikTok, di Instagram, Facebook ataupun juga di RRI Merauke Official ya. Ada flyer yang udah kita share, lebih lengkap juga. Bisa DM atau Messenger, nanti kita bakalan respon kok, tenang aja. Oke, okay, saya Kakak Frankie masih setia terus ya temenin kalian semuanya ya teman Pro 2 di malam hari ini. Selamat bermalam minggu juga buat teman-teman yang ada di Warkop New Rahmat, di Jalan Ermasu, di NR Coffee, ada Kak Ical, owner ya. Juga buat Kak Poli, buat Harry, buat Alfa. Buat semuanya ya yang lagi nyeduh para barista di Warkop New Rahmat Ermasu. Dan juga buat Kalindas, koki kita. Ya. Dan juga para penikmat kopi dan semuanya. Para pengunjung yang ada di Warkop NR Jalan Ermasu. Selamat menikmati suasana malam minggunya. Bersama saya Kakak Frankie di Jaga Malam sampai jam 11.

0: Yuk jaga malam bareng Pro 2.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Jaga malam.

0: Tahukah kamu, penjaga hutan hujan tropis terbaik di dunia asalnya dari Indonesia? Washington Post menyebutkan, kalau suku Kajang yang berasal dari Sulawesi Selatan telah berkontribusi menjaga bumi dengan kebijakan yang dibuatnya untuk melestarikan hutan. Suku Kajang bukanlah suku biasa. Mereka hidup dalam keseimbangan yang harmonis dengan alam sekitar mereka. Konon, mereka dilarang keras untuk menebang pohon, berburu hewan, atau bahkan mencabut rumput, kecuali dalam konteks upacara adat dan keperluan mendesak, seperti membangun rumah. Ini adalah komitmen mereka yang luar biasa terhadap keberlanjutan lingkungan. Suku Kajang mengatur kawasan hutan mereka menjadi dua bagian utama, yaitu hutan keramat dan hutan perbatasan. Di hutan keramat, segala bentuk kegiatan manusia dilarang, kecuali untuk pelaksanaan ritual dan upacara adat. Di sisi lain, hutan perbatasan memungkinkan beberapa aktivitas manusia, seperti menebang pohon, namun dengan syarat yang ketat. Izin harus diperoleh terlebih dahulu, dan setiap tindakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem. Yang benar-benar membuat suku Kajang menjadi sorotan dunia adalah kebijakan mereka yang luar biasa tentang penebangan pohon. Setiap kali satu pohon ditebang, masyarakat di sana berkomitmen untuk menanam dua pohon sebagai gantinya. Ini adalah tindakan luar biasa yang menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam menjaga keseimbangan alam. Sebuah moto, tumbang satu ganti dua, komitmen untuk merawat dan melestarikan kekayaan budaya dan alam untuk generasi yang akan datang.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Lagu himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.

0: Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orangnya sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.
1: Yuk jaga malam bareng Pro 2.

menemani di suasana malam hari ini teman Pro 2, saya Kakak Franky ya, temenin semuanya di Jaga Malam. Emang sih kalau malam minggu tuh kadang jadi malam yang ditunggu-tunggu ya, malam yang spesial. Entahlah itu spesial karena kamu bakalan jalan ketemu buat acara kecil-kecilan gitu, atau dijadiin malam minggu itu hari untuk melepas kepenatan setelah seminggu ya bekerja, beraktivitas, sekolah, kampus. Karena besok hari minggu adalah hari yang libur ya teman Pro 2. Ya manfaatkanlah dengan sebahagia mungkin ya teman Pro 2, karena kan ending dari perjalanan dalam sepekan adalah kebahagiaan. Iya kan? Karena setelah itu kita mengawali minggu yang baru dengan tantangan yang baru lagi. Iya kan? Jadi kalau kita memulai dengan tantangan yang baru, maka ada semangat yang baru dan diakhiri dengan kebahagiaan. Maka itu akan berputar terus ya. Kayaknya memang hidup begitu-begitu saja ya. Tapi yang penting kamu boleh mengontrol semuanya, mengontrol kesibukan kamu dengan istirahat kamu, mengontrol keuangan kamu, mengontrol dengan siapa kamu bergaul, bekerja, berkomunikasi. Karena itu akan mempengaruhi dari hari ke hari keadaan hidup kamu. Karena kita kan pengen semuanya jadi lebih baik ya, entahlah target pekerjaan kita ataupun juga suasana yang kita dapat dari waktu ke waktu gitu ya teman Pro 2. Tapi untuk umat Kristiani jangan lupa besok hari Minggu ke gereja. Iya, wajib untuk ke gereja ya, baik yang Kristen Katolik ataupun juga buat kamu yang beragama Kristen Protestan ya. Iya, wajib ya. Dan juga besok hari Minggu juga bisa menjadi hari jalan-jalan ya. Entahlah kamu yang mau ke Sota atau kamu yang mau ke Tanah Miring atau ke pantai nantinya, ke Kuri, ke Salor, ya banyak tujuan ya sebenarnya. Selain mungkin kamu memilih di rumah aja atau di kos aja, entahlah itu hanya untuk beres-beres, kalau nyuci ya nyuci baju gitu, iya, rubah posisi kamar kamu, rumah kamu, isi ruang tamu kamu, atau membersihkan pekarangan di kos kamu, rumah kamu, ya banyak hal ya. Karena semua kebahagiaan itu kita sendiri yang ciptain gitu, ciptain itu dengan hal-hal yang membuat kita bahagia.

banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Jaga Malam.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Aduh, panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar nggak gosong.
1: Minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen? Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh ommu sih?
2: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.

daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jaga malam.

0: yang memicu munculnya penyakit ini. Lalu, bagaimana cara mengobatinya? Upaya pengobatan psoriasis dapat dilakukan dengan pemberian salep khusus, mengonsumsi obat-obatan keratolitik maupun sistemik, dan terapi cahaya. Jika tidak segera diobati, akan terjadi peradangan yang semakin parah dan bahkan dapat terjadi pendarahan.
1: Jaga malam.

0: Kenapa ya kalau menggunakan handphone di mobil jadi terasa mual? Tahukah kamu, mual atau pusing saat menggunakan handphone di perjalanan disebut digital motion sickness? Hal ini bisa terjadi karena ada hubungannya dengan panca indera di tubuh kita. Saat menggunakan handphone di perjalanan, telinga kita mendengar suara mesin, suara kendaraan lain, dan suara lainnya. Tubuh kita juga merasakan gerakan laju kendaraan, dan mata kita fokus melihat ke layar handphone. Dari satu kegiatan itu, panca indera yang bekerja jadi terlalu banyak, mulai dari indera pendengar, rasa, hingga penglihatan. Nah, karena terlalu banyak hal yang diterima panca indera dalam satu waktu, otak pun jadi bingung, sehingga muncullah reaksi pusing dan mual. Jadi, kalau kamu nggak mau mual dan pusing saat naik mobil, hindari penggunaan handphone ya. Lebih baik tidur atau melihat pemandangan sambil makan cemilan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Yuk jaga malam bareng Pro 2.

0: pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku nggak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

Terima kasih ya teman Pro 2 untuk kamu semuanya yang udah stay tune terus ya di 96.4 Pro 2 teman terbaik kamu. Ini beragam info, lagu-lagu udah kita bagikan ya. Menemani suasana kamu semuanya ya teman Pro 2 di malam minggu ini. Selamat menikmati akhir pekan ya, dan juga besok hari minggu, selamat menikmati hari minggu untuk umat Kristiani ke gereja. Dan juga bisa family time atau jalan-jalan healing gitu kemana ya. Oke, dan besok Pro 2 seperti biasa masih mengudara terus setiap hari dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam. Dan setelah ini ada, ya kita masih hadirkan lagu-lagu keren, nanti setengah 12 malam ntar juga ada sekitar setengah 12 ada drama radio. Sampai jam 12 malam. Sampai jam 12 malam kita tutup siaran atau off air ya. Dan besok ketemu saya di Santai Siang tentunya dan Sore Ceria. Terima kasih buat semua teman Pro 2. Jangan lupa sebelum tidur jendela pintu rumah diperiksa kembali. Pastikan dalam keadaan terkunci. Barang-barang elektronik juga yang sudah tidak digunakan dipastikan sudah di off gitu kan. Charger, colokan, apapun itu diperiksa kembali ya. Oke, berdoa, bersyukur di hari ini dan besok awali hari juga dengan berdoa. Dan banyak berkat untuk kita semuanya. Amin. Dan akhirnya saya Kakak Frankie Wohel mewakili teman-teman penyiar yang sudah bertugas di sepanjang hari ini menyampaikan terima kasih. Salam sehat dan dadah bye-bye.

하나의 불은 제가 되었다. 모든 것이 물러난 고요. 순간과 영원히 맞물리는 불변의 시공.

Anda bahwa sebelum pandemi COVID-19 melanda dunia, sebelumnya pernah ada pandemi serupa yang tercatat di dalam sejarah, yaitu flu Spanyol yang terjadi di tahun 1918. Flu ini berlangsung selama 2 tahun dalam 3 gelombang serangan. Sebanyak 500 juta orang terinfeksi dengan 50 juta sampai 100 juta kematian. Sebagian besar kematian terjadi di gelombang kedua. Masyarakat sudah merasa tidak nyaman dengan karantina dan jaga jarak sosial. Mereka kemudian diperbolehkan keluar rumah lagi. Masyarakat merayakannya dengan sukacita di jalan-jalan. Namun beberapa minggu kemudian terjadilah serangan gelombang kedua dengan puluhan juta kematian. Belajar dari sejarah. Jangan mengulang sejarah.

kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

0: ini nasi kenduri banyak banget. Apa buang aja ya?
1: Ih, jangan dong. Sini gue bawa pulang, tunggu saja. Nanti biar emak gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia. Eh, gue juga mau. Tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini-sini, dengerin.
2: Kamu tahu nggak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng petai?

0: tahu apa yang harus aku lakukan untuk ngebalas kebaikan kamu di sisa-sisa waktuku ini, Farel.
1: Hah? Sisa-sisa waktu? Maksudnya?
2: Asal kamu tahu, malah di hatiku gak ada sahabat sebaik kamu. Kamu itu sahabat sejati aku, yang selalu bisa menemaniku dalam suka ataupun duka.
3: Farel, Mala, dan Dion saling bersahabat. Meskipun begitu, Farel dan Mala lebih dekat karena mereka sudah bersahabat sejak kecil. Sedangkan Dion bersahabat dengan Farel dan Mala baru 2 tahun yang lalu, atau tepatnya saat kelas 1 SMA.
1: Mala kemana ya? Kok dia gak masuk sekolah?
4: Aku gak tahu, Farel. Tapi kan gak biasanya Mala gak masuk. Jangan-jangan Mala kenapa-kenapa lagi.
1: Bagaimana nih? Kalau pulang sekolah nanti, kita jenguk Mala di rumahnya. Kamu mau gak, Yon?
4: Tapi tunggu dulu. Hari ini kan ada eskul AutoCAD. Jadi kita pulangnya jam 3:30.
1: Oh iya ya, lupa. Kalau gitu nanti aja ya, setelah ekskul kita selesai, kita baru ke rumah si Mala.
4: Oke, siap, Farel.
3: Sepulang sekolah, Farel dan Dion pun mengikuti ekskul AutoCAD. Jam 3:30 ekskul selesai dan mereka segera ke tempat parkir kendaraan untuk pulang. Namun, di tengah perjalanan ke tempat parkir, mereka melihat sesosok gadis yang sedang berdiri di pinggir lapangan basket.

0: Eh, dia siapa ya?
1: Mana? Oh, murid pindahan mungkin.
0: Kalau dia murid pindahan, kenapa dia ada di sekolah saat jam eskul basket?
1: Tahu tuh. Eh, kita samperin yuk.
0: Bentar, bentar. Duh, Farel, sepertinya aku nggak bisa ikut jenguk Malah. Soalnya kakakku SMS, katanya dia mau ke bandara mau jemput temannya yang dari luar kota. Aku disuruh nemanin adikku di rumah. Maaf ya, sampaikan salamku untuk Malah ya.
1: Ah, ya udah deh. Ya udah nggak apa-apa kok.
0: Kalau begitu, aku pergi dulu ya.
1: Oke bro, hati-hati di jalan.
2: Farel menghampiri gadis yang ada di pinggir lapangan tersebut untuk menjawab rasa penasarannya.

0: mirip Mala ya. Mala?
1: Farel.
0: Eh, Mala, kamu kok gak masuk sekolah tadi? Terus, kenapa kamu jam segini ada di sekolah? Kan udah waktunya pulang sekolah.
1: Aku datang ke sini karena aku mau kasih tahu sesuatu sama kamu.
0: Hah? Kasih tahu apa, Mal?
1: Aku mau ngucapin terima kasih karena selama ini kamu udah baik banget sama aku. Kamu udah mau jadi sahabat aku, pengertian sama aku, dan aku juga minta maaf kalau mungkin aja aku pernah punya salah sama kamu.
0: Kamu kenapa, Mal? Kenapa kamu ngomong gitu? Apa yang kamu sembunyiin dari aku?
1: Aku gak tahu apa yang harus aku lakukan untuk ngebalas kebaikan kamu di sisa-sisa waktuku ini, Farel.
0: Hah? Sisa-sisa waktu? Maksudnya, memangnya kamu mau kemana, Mala? Jangan buat aku penasaran dong.
1: Kamu tahu kan, kalau kepala aku ini sering sakit, Farel.
0: Iya, terus kenapa emangnya?
1: Karena aku sudah gak tahan sama sakitnya. Kemarin aku periksa ke dokter. Terus saat itu juga dokter menyuruhku untuk segera di ronsen. Dan tadi pagi, aku ambil hasil ronsennya.
0: Terus, hasilnya?

0: gimana?
1: Malah tak menjawab pertanyaan Farel. Langsung saja Farel merebut secari kertas yang dari tadi digenggam oleh Mala.
0: Apa? Ini gak mungkin. Saudari Mala Salsabila Putri positif mengidap kanker otak. Hah? Kamu bohong kan Mala? Ini pasti akal-akalan kamu.
2: Kamu bisa lihat sendiri kan Farel? Itu semua bukan rekayasa. Hidup aku sebentar lagi berakhir. Sebentar lagi aku akan ninggalin kamu untuk selama-lamanya.
0: Enggak, kamu gak boleh bilang begitu.
2: Harapan hidup aku udah kecil banget, Farel.
0: Kita gak boleh pisah malah, gak boleh.
2: Tapi Farel, setiap ada pertemuan, di situ pasti ada perpisahan.
0: Enggak, aku gak mau malah. Aku gak mau pisah sama kamu.
1: Tiba-tiba malah merintih kesakitan sambil memegangi kepalanya lalu kemudian pingsan.
2: Aduh Farel, kepalaku sakit banget Farel.
0: Malah, kamu kenapa? Malah, lah bangun malah, loh malah, ya Tuhan, malah kamu kenapa? Tolong, tolong.

0: beberapa lama kemudian, Bu Yulianti pun datang. Setelah 1 jam menunggu, akhirnya dokter pun telah selesai memeriksa keadaan Mala. Namun, dokter terlihat tidak bahagia.
1: Dokter, bagaimana keadaan Mala?
2: Sebelumnya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya, Bu. Saya sudah bekerja dengan semaksimal mungkin. Tapi, saya bukan Tuhan yang bisa mengubah jalan hidup seseorang. Maaf ya, Bu. Anak ibu tidak bisa diselamatkan. Kondisinya sudah sangat kritis dan sel kanker tersebut telah menyebar ke seluruh tubuhnya.
1: Maksud dokter, Mala sudah meninggal?
2: Saya sudah berusaha, Bu. Ini semua sudah takdir. Maaf ya, Bu.
1: Mala, ini tidak mungkin. Tidak mungkin.
0: Dokter pun pergi meninggalkan Farel dan Bu Yulianti. Farel pun menghampiri Bu Yulianti yang sedang meratapi kepergian Mala.
3: Bu, ibu yang sabar ya Bu. Saya yakin di balik ini semua pasti ada hikmah yang bisa kita petik Bu.
1: Terima kasih, selama ini sudah menjadi sahabat terbaik Mala.
3: Sudah Bu, saya juga sedih karena kepergian Mala. Tapi mau gimana lagi Bu, nasi sudah menjadi bubur dan semua itu sudah tidak bisa kembali lagi.
1: Ya, kamu benar. Semoga saja Mala tenang di sisinya.
3: Amin Bu.
0: Keesokan harinya, jenazah Mala sudah sampai di pemakaman.
4: Farel, aku sudah dengar dari teman-teman kalau Mala meninggal karena kanker otak.
3: Iya, Dion. Hari ini dia akan dimakamkan.
4: Kalau gitu, ayo kita ke pemakaman Mala. Aku ingin melihat Mala meski untuk yang terakhir kalinya.
3: Ayo, Dion.
0: Sesampai di pemakaman, Farel dan Dion melihat Bu Yulianti yang berlinang air mata.
3: Mala, kenapa kamu cepat banget tinggalin aku, Mala? Aku gak mau pisah sama kamu.
4: Sudahlah, Farel. Kita harus relakan kepergian Mala. Ini semua sudah takdir Tuhan.
3: Mala, kenapa kamu pergi sebelum aku bisa bikin kamu bahagia? Asal kamu tahu, Mala, di hatiku gak ada sahabat sebaik kamu. Kamu itu sahabat sejati aku, yang selalu bisa menemaniku dalam suka ataupun duka. Mala, semoga kamu tenang di alam sana. Aku harap kamu gak akan pernah melupakan aku dan Dion, karena kami juga gak akan pernah melupakan kamu. Selamat jalan, sobat.
0: Demikian sandiwara radio berjudul Terpisahkan Oleh Takdir, yang diperankan para tokoh pemain. Farel diperankan oleh Aldo, Mala diperankan oleh Dera, Dion diperankan oleh Rudy, Bu Yulianti diperankan oleh Diana, dokter diperankan oleh Lia. Narator Maimun Akbar. Sampai jumpa.

0: Pemberhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
1: Bibi, lihat tuh ada orang tua.
2: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ya udah dah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
1: Enggak. Aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura enggak tahu aja ya.
3: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang. Karena menjadi tua itu pasti.

0: pagi dan salam kreatif dari Gedung RRI Merauke Jalan Jenderal Ahmad Yani.
1: Pro 2 FM mengudara di frekuensi 96.8 MHz.
2: Selamat mendengarkan siaran Pro 2 hingga jam 12 malam. Terimalah salam dari kami.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Dari Jalan Ahmad Yani 11, Pro 2 FM hadir membelah angkasa Merauke.
2: Terbaik kamu
3: Pro 2 FM.
4: Motivasi rohani.
5: Motivasi rohani. Rohani.
6: Shalom sahabat kreatif. Puji Tuhan kita bertemu lagi pada pagi hari ini dalam acara Motivasi Rohani. Pagi ini saya akan mengutip ayat firman Tuhan dari Mazmur 63 ayat 5. Daud berkata, "Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu." Sobat muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam satu survei yang dilakukan oleh remaja di Amerika, mereka melakukannya dengan tujuan supaya mereka bisa mengetahui apa yang diinginkan atau apa yang paling diinginkan oleh remaja Amerika. Survei yang mereka dapat demikian. Pertama, rata-rata remaja berusia 12-17 tahun menonton televisi selama 23 jam seminggu. Kedua, pada saat mereka menyelesaikan SMA, ternyata mereka telah menghabiskan 18.000 jam kurikulum televisi dan hanya 12.000 jam kurikulum sekolah. Ketiga, pada saat lulus kuliah, mereka telah mendengarkan musik selama 10.500 jam, menyaksikan 18 pembunuhan di televisi, kemudian menyaksikan kurang lebih 14.000 adegan seksual dan kata-kata kotor dalam satu tahun di televisi, dan menyaksikan 10 iklan bir. Wow, luar biasa survei ini. Sobat muda yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita baca dalam firman Tuhan pada pagi hari ini, kita dapat melihat bahwa keinginan Daud berbeda sekali dengan keinginan remaja Amerika yang telah disurvei tersebut. Dalam bagian firman Tuhan ini dapat dijelaskan bahwa Daud paling menginginkan adalah bersekutu dengan Allah sebagai penolong dan penopang hidupnya. Oleh karena itu, kalau kita membaca di dalam kitab Mazmur, khususnya kitab yang ditulis oleh Daud, dikatakan ada istilah-istilah mencari, haus, rindu, ingat, merenungkan, menunjukkan bahwa Daud sungguh-sungguh memfokuskan perhatiannya hanya kepada Allah yang hidup. Allah menjadi prioritas utama.

0: dan bergaul itu tidak salah. Tetapi yang membuat semuanya itu menjadi salah, apabila kamu melakukan semuanya itu dengan segala kekuatanmu, sehingga Allah hanya mendapat waktu yang tersisa, atau mungkin juga tidak ada waktumu yang kamu berikan untuknya. Ketika kamu sudah sibuk dengan hal-hal lain yang menurut kamu penting untuk dilakukan, sehingga kamu sudah menjadi terlalu lelah dan tidak sanggup lagi untuk memikirkan Allah, apalagi melakukan kehendak-Nya. Sobat muda yang dikasih oleh Tuhan, kapan terakhir kali kamu dengan jujur mencari Allah dengan segala tekadmu? Kapan terakhir kali kamu sangat menikmati waktu intimu bersama dengan Tuhan dan kamu merasa bahagia? Kapankah terakhir kali kamu yakin bahwa Allah di surga tersenyum bahagia melihat aktivitas kehidupanmu? Renungkanlah. Seperti Daud, biarlah kamu juga belum terlambat mengambil keputusan. Yang paling diinginkan dalam hidupnya adalah Allah dan tidak ada yang lain. Demikian motivasi rohani pada pagi hari ini, kiranya mendorong sobat muda untuk bisa memilih dan bisa melakukan apa yang paling diinginkan di dalam hidup ini, mulai hari ini dan seterusnya. Tuhan memberkati.
1: Hiburan lagu-lagu rohani Kristen.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, penjaga hutan hujan tropis terbaik di dunia asalnya dari Indonesia? Washington Post menyebutkan, kalau suku Kajang yang berasal dari Sulawesi Selatan telah berkontribusi menjaga bumi dengan kebijakan yang dibuatnya untuk melestarikan hutan. Suku Kajang bukanlah suku biasa. Mereka hidup dalam keseimbangan yang harmonis dengan alam sekitar mereka. Konon, mereka dilarang keras untuk menebang pohon, berburu hewan, atau bahkan mencabut rumput, kecuali dalam konteks upacara adat dan keperluan mendesak, seperti membangun rumah. Ini adalah komitmen mereka yang luar biasa terhadap keberlanjutan lingkungan. Suku Kajang mengatur kawasan hutan mereka menjadi dua bagian utama, yaitu hutan keramat dan hutan perbatasan. Di hutan keramat, segala bentuk kegiatan manusia dilarang, kecuali untuk pelaksanaan ritual dan upacara adat. Di sisi lain, hutan perbatasan memungkinkan beberapa aktivitas manusia, seperti menebang pohon, namun dengan syarat yang ketat. Izin harus diperoleh terlebih dahulu, dan setiap tindakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem. Yang benar-benar membuat suku Kajang menjadi sorotan dunia adalah kebijakan mereka yang luar biasa tentang penebangan pohon. Setiap kali satu pohon ditebang, masyarakat di sana berkomitmen untuk menanam dua pohon sebagai gantinya. Ini adalah tindakan luar biasa yang menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam menjaga keseimbangan alam. Sebuah moto, tumbang satu ganti dua, komitmen untuk merawat dan melestarikan kekayaan budaya dan alam untuk generasi yang akan datang.

0: 不认吧，对吧？不认吧，对吧？不认吧，对吧？哈迪古跟比啦，哈迪古跟比啦，妈，哎呀，mandi hujan yuk, main air yuk.
1: Kenza, yuk masuk dulu yuk. Asik ya main air hujan.
0: Iya nih ma, main yuk.
1: Pakai lotion anti nyamuk dulu yuk, biar nyamuknya takut buat gigit Kenza.
0: Iya dong ma, pasti.
1: Saat musim hujan seperti ini, nyamuk Aedes aegypti sering berkeliaran di siang hari. Antisipasi dan waspada yuk, Mam. Gunakan lotion anti nyamuk atau sejenisnya untuk melindungi keluarga kita. Jangan lupa juga 3M, menguras, menutup, dan juga mengubur. Kenza, Mama ikut main air, tapi nanti bantu Mama bersihin kamar mandi ya.
0: Oh.

Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5 sampai 10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

0: Pertama terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Info Pro 2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro 2, kita ada di Info Pro 2 bersama saya Haidar di tanggal 23 Agustus 2026 dan inilah info pertama. Darman Dalan Pasaribu SSOS MAP, anggota Komisi 2 DPR Merauke, mengatakan kasus kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban dan dilakukan oleh orang tua kandungnya sangat mengusik rasa kemanusiaan masyarakat khususnya di Merauke. Darman menjelaskan kasus tersebut menjadi perhatian serius karena terduga pelaku merupakan orang tua korban. Kondisi itu dinilai semakin memprihatinkan karena selama ini masyarakat melihat terduga pelaku berperilaku seperti layaknya orang tua pada umumnya. Berman menyebutkan masyarakat perlu menahan diri dan mempercayakan proses pengungkapan kasus kepada aparat penegak hukum. Ia menilai pengungkapan motif menjadi salah satu hal penting dalam proses penanganan perkara. Menurutnya, motif tersebut dapat menjadi bahan evaluasi untuk mencegah kejadian serupa di Kabupaten Merauke. Berman juga menyampaikan apabila motif telah diketahui secara jelas, pemerintah dan masyarakat dapat menyusun langkah pencegahan yang lebih tepat. Kasus tersebut juga menjadi pelajaran bagi orang tua dalam meningkatkan perlindungan terhadap anak. Komunikasi yang baik antara orang tua dan anak dinilai penting untuk menciptakan lingkungan keluarga yang aman. Ia menambahkan upaya perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab keluarga tetapi membutuhkan keterlibatan pemerintah dan seluruh elemen masyarakat. Berman mendorong adanya koordinasi antara organisasi perangkat daerah terkait dengan komisi yang menangani perlindungan anak di tingkat kabupaten. Koordinasi tersebut diperlukan untuk membahas langkah konkret dalam mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak. Info kedua. Polres Merauke mengungkap kasus kekerasan fisik terhadap anak di bawah umur yang berujung pada kematian korban berinisial JRR alias Kiki, anak berkebutuhan khusus berusia 11 tahun. Pengungkapan kasus ini disampaikan dalam konferensi pers di lobi Mapolres Merauke pada hari Jumat 21 Agustus 2026. Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga didampingi Kasat Reskrim AKP Lukita K. Putra dan Kasihumas Ibda Andre MSB memaparkan kronologi serta temuan fakta di lapangan. Korban pertama kali ditemukan meninggal dunia pada 27 Oktober 2025 di Jalan Ternate Gang Eva Dekai, Kelurahan Seringgu Jaya, Kabupaten Merauke. Tim penyidik kemudian melakukan serangkaian proses panjang selama hampir 9 bulan. Berdasarkan hasil penyidikan, polisi menetapkan tersangka berinisial MRP. Motif dibalik peristiwa ini ternyata berasal dari persoalan internal keluarga yang berujung pada tindak kekerasan terhadap korban. Tersangka juga diketahui positif menggunakan ganja berdasarkan hasil tes urin pada 28 Oktober 2025. Polisi telah mengamankan 26 barang bukti untuk mendukung proses hukum yang berjalan. Tersangka dijerat dengan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Junto, UU Nomor 17 tahun 2016 Junto, UU Nomor 1 tahun 2026. Ancaman pidana maksimal yang dihadapi adalah 15 tahun penjara. Info ketiga. Sebanyak 4 tim akan berlaga pada event Suratin Cup usia 17 tahun. Keempat tim itu antara lain ada Persimer Merauke, Notre Dame FC, Golden FC, dan Persibodi Bovendigo. Berdasarkan jadwal yang ditetapkan, pertandingan pembuka mulai digelar di tanggal 23 Agustus di 2026 di Stadion Unmus, Merauke. Event Suratin Cup U17 tahun akan bergulir 23 Agustus 2026 pukul 15 waktu Indonesia Timur di Stadion Unmus, Merauke, mempertemukan Notre Dame melawan Persibodi Bovendigo. Sekretaris ASPROV PSSI Provinsi Papua Selatan, Arnold Rudolph, mengatakan Suratin Cup U17 diharapkan menjadi ajang penjaringan bibit pemain muda Papua Selatan menuju Prapon 2027 mendatang. Arnold Rudolph juga mengaku pihaknya telah melakukan meeting bersama manajer 4 tim yang akan berlaga pada perhelatan Suratin Cup usia 17 tahun. Masyarakat Merauke di

Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.

Lagu yang indah dan menawan, tidak mengenal siang ataupun malam. Relawan, engkaulah pahlawan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Relawan bukan memburu gelar. Relawan terus terlihat tegar. Relawan, tetaplah berjuang meski kadang tak dipandang. Tetaplah membantu meski tak dibantu.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bumi sium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
1: Selamat pagi, teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru. Pada.

Halo, halo, halo, Tong Pro 2. Selamat pagi di hari Minggu yang cerah ini ya, Tong Pro 2, di tanggal 23 Agustus 2026 nih. Gimana kabarnya kamu semua, Tong Pro 2? Semoga baik-baik aja, semoga semangat terus ya, Tong Pro 2 ya. Semoga juga kamu tidurnya nyenyak tadi malam gitu kan. Dan sekarang pagi-pagi nih sambil olahraga mungkin, pagi bareng-bareng sama keluarga, bareng sama suami, istri, pacar mungkin ya, Tong Pro 2. Ih, seru banget pagi hari ini. Dan Tong Pro 2, Haidar nih bakal nemenin kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, sampai jam 9 nanti dengan membawakan kamu info-info menarik dan juga memutarkan lagu terbaik buat kamu di pagi hari ini. Dan setelah ini Tong Pro 2, Haidar bakal ngebawain kamu nih peristiwa sejarah yang pernah terjadi di tanggal 23 Agustus. Kira-kira ada apa ya, Tong Pro 2, yang pernah terjadi di masa lalu di tanggal, di hari yang sama nih, di tanggal yang sama maksud Haidar. Jadi buat kamu ya, Tong Pro 2, jangan diganti channel, jangan diganti frekuensi, jangan diganti lah dulu Tong Pro 2 untuk channelnya gitu kan, sambil dengerin Pro 2, sambil olahraga Tong Pro 2 di pagi hari yang cerah ini. Semoga aja ini bisa berjalan dengan lancar, semoga juga bisa berjalan dengan penuh semangat ya, Tong Pro 2, di pagi hari ini sampai nanti malam nih. Oke, Tong Pro 2, jangan kemana-mana, setelah ini Haidar bakal ngebawain kamu peristiwa sejarah yang pernah terjadi di tanggal 23 Agustus. Jadi stay tune terus saja di 96,4 Pro 2 RRM Proke, teman terbaik kamu.

tengah desing peluru, jatuhnya bom. Suaranya menyeruak menggelegar memecah kebisingan perang 10 November Surabaya. Dialah Muriel Stuart Walker, wanita Inggris. Di Indonesia dipanggil Ketu Tantri, seorang penyiar berbahasa asing di radio pemberontakan. Mendampingi Bung Tomo berpidato, tugasnya memberikan pemahaman kepada pasukan sekutu dan masyarakat internasional akan perjuangan bangsa Indonesia. Pasukan Inggris menyebutnya Surabaya Su, artinya penggugat dari Surabaya. Pernah disusupkan ke Singapura dan Australia untuk menggalang solidaritas internasional. Dalam buku hariannya, ia sempat menulis, apa yang kulakukan untuk Indonesia mungkin tak tercatat di buku sejarah Indonesia. Mungkin Indonesia akan melupakanku, namun Indonesia adalah bagian hidupku.

Kembali lagi Tomo Pro 2 di Spada. Selamat pagi Tomo Pro 2, dan masih bareng sama Haidar di pagi hari ini. Dan Tomo Pro 2, Haidar bakal ngebagiin nih peristiwa sejarah nih yang pernah terjadi di tanggal 23 Agustus. Karena di tanggal 23 Agustus itu menyimpan sejumlah peristiwa penting nih yang terjadi ya di berbagai belahan dunia, Tomo Pro 2. Dan kita mulai dari tahun 79 Masehi. Jadi di tanggal 23 Agustus nih, Gunung Vesuvius ya Tomo Pro 2 di Italia itu mulai mengalami aktivitas yang kemudian berujung pada kehancuran kota Pompeii dan juga Herculaneum. Dan itu terjadi selama bertahun-tahun ya Tomo Pro 2. Dan lanjutannya di tanggal 24 Agustus dikenal sebagai tanggal letusannya nih. Namun sejumlah bukti sejarah itu nunjukin kalau misalnya letusan kemungkinan terjadi lebih lambat lagi. Jadi tanggal pastinya masih menjadi perdebatan dari para peneliti ini. Dan kita maju Tomo Pro 2 ke tahun 1305. Jadi ada tokoh perjuangan dari Skotlandia nih, William Wallace, yang dieksekusi di London setelah dinyatakan bersalah atas pengkhianatan terhadap kerajaan Inggris. Jadi sosok Wallace ini itu dikenal ya secara luas melalui berbagai catatan sejarah dan juga karya budaya populernya. Dan kita masuk ke era modernnya Tomo Pro 2 di tanggal 23 Agustus nih di 1939. Itu tuh jadi tanggal penting karena ini pun tuh menjelang Perang Dunia Kedua ya Tomo Pro 2, Jerman Nazi dan juga Uni Soviet yang menandatangani Pakta Molotov-Ribbentrop, sebuah perjanjian non-agresi yang juga disertai kesepakatan rahasia di Tomo Pro 2 tentang pembagian wilayah di Eropa Timur. Dan di tanggal 23 Agustus di tahun 2007, itu penggunaan tanda pagar atau hashtag nih Tomo Pro 2 mulai dikenal luas di media sosial setelah Chris Messina itu ngusulin penggunaan simbol hashtag ini tuh di Twitter nih Tomo Pro 2. Jadi mulai dari itu tuh, hashtag tuh berkembang gitu kan, jadi salah satu fitur penting kalau misalkan kita mau nge-upload sesuatu biar kayak udah kesegmentasi gitu loh Tomo Pro 2. Dan itu tadi untuk peristiwa sejarah yang pernah terjadi di tanggal 23 Agustus. Jadi sejarah nunjukin ya bahwa satu tanggal itu bisa nyimpen banyak banget cerita ya Tomo Pro 2 dari berbagai zaman dan juga berbagai belahan dunia. Dan Tomo Pro 2, buat kamu juga nih yang mungkin di hari ini di tanggal 23 Agustus sedang merayakan hari ulang tahunnya nih Tomo Pro 2. Selamat ulang tahun buat kamu semua ya. Semoga aja di tahun yang baru ini harapan-harapan kamu bisa terus wujudkan dan juga panjang umur Tomo Pro 2, sehat selalu dan yang pasti diberkahi selalu umurnya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Dan Tomo Pro 2, Haidar masih bakal nemenin kamu nih sampai jam 9 nanti dengan membawakan info-info menarik dan juga muterin-muterin lagu nih buat kamu semua di pagi hari ini. Dan buat kamu, kalau misalkan ada yang mau request lagu di pagi hari ini, boleh banget. Langsung aja Tomo Pro 2 ke WhatsApp kita di 082148994964. Haidar tungguin sampai jam 9 ya. Dan setelah ini masih ada lagi info menarik yang akan Haidar bagiin buat kamu. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96.4 Pro 2 RRM Broke, teman terbaik kamu.

gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

0: can feel the love. Ini nasi kenduri banyak banget. Apa buang aja ya?
1: Ih, jangan dong. Sini gue bawa pulang, tunggu saja. Nanti biar mak gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia. Eh, gue juga mau. Tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini-sini, dengerin. Kamu tahu nggak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng petai?

Kembali lagi teman pro 2 di Spada. Selamat pagi teman pro 2, dan masih bareng sama Haidar di pagi hari ini teman pro 2. Dan kali ini Haidar bakal ngebawain satu info ke pro 2, di mana gempa bumi itu kembali mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur ya teman pro 2, di hari ini di tanggal 23 Agustus 2026 di dini hari tadi. Jadi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG ini mencatatkan gempa bermagnitudo 4,8 terjadi pukul 00.42 waktu Indonesia Tengah. Jadi pusat gempa itu berada di perairan tahun 2, sekitar 84 km timur Laut Truteng, Kabupaten Manggarai pada koordinat 7,85 derajat lintang selatan dan 120,50 derajat bujur timur. Gempa berada di kedalaman 31 km. Jadi sampai saat ini informasi yang disampaikan ya tahun 2, BMKG belum mau melaporkan adanya potensi tsunami maupun kerusakan bangunan dan korban akibat gempa ini. Dan gempa ini itu menambah rangkaian aktivitas seismik di wilayah NTT. Sebelumnya pada pukul 00.26 waktu Indonesia Tengah, gempa bermagnitudo 4.0 itu juga sama-sama mengguncang perairan sekitar 74 km dari Ruteng dengan kedalaman 14 km nih. BMKG juga menghimbau buat teman-teman yang ada di NTT gitu ya, masyarakat tetap tenang dan juga mengikuti informasi resmi dari BMKG serta instansi kebencanaan terkait. BMKG juga ngingetin nih teman-teman 2, kalau misalkan informasi gempa itu bisa berubah seiring proses permutakhiran dan juga kelengkapan datanya. Ya kita doain aja ya teman-teman 2 buat teman-teman kita di NTT atau teman-teman kita yang sedang mengalami musibah ya teman-teman 2, semoga baik-baik aja, semoga kembali normal lagi, semoga juga bencana yang terjadi gitu bisa cepat selesai dan juga bisa kembali lagi beraktivitas seperti biasanya. Amin. Dan teman pro 2 itu tadi info pertama yang hadir bagian buat kamu semua. Dan setelah ini ada satu info lagi nih teman pro 2. Ada dua info sebenarnya. Ada Kemendikbud, Kementerian Budaya ya teman pro 2, yang mendukung Strings of Equator, yaitu kenaikan musik Nusantara ke panggung Eropa nih teman pro 2. Jadi setelah ini bakal ada bagiin buat kamu semua nih untuk info lebih lanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRM Rocky, teman terbaik kamu.

0: Tradisi bakar batu merupakan salah satu ritual unik di Papua. Biasanya tradisi ini dilakukan oleh suku pedalaman Papua dengan nama yang berbeda-beda. Ritual bakar batu adalah kegiatan memasak dengan menggunakan batu sebagai media pemanasnya. Batu terlebih dahulu dibakar sampai panas hingga berubah warna menjadi merah membara. Selama menunggu batu panas, warga menggali lubang yang dalam dan memberi daun pisang untuk alas di dasarnya. Batu panas nantinya diletakkan di dasar lubang, lalu di atas batu tersebut ditumpuk daun pisang dan diletakkan daging. Tradisi bakar batu merupakan wujud syukur dalam menyambut kebahagiaan seperti perkawinan, kelahiran, penobatan, hingga menyambut tamu.
1: Ini Indonesia.
2: Teman terbaik kamu.

musisi-musisi Indonesia lewat rangkaian pertunjukan musik nih. Dan Menteri Kebudayaan dari Fadli Zon nih mengatakan kalau misalkan Kementerian Kebudayaan itu mendukung kegiatan ini. Menurutnya musik itu kan salah satu dari 10 objek kemajuan kebudayaan, Tomo Pro 2. Sementara itu nih buat Tanto Wiyah ya, itu ngejelasin kalau misalkan pertunjukan ini bakal menggabungkan antara lagu daerah sama cerita tentang kebudayaan di Nusantara. Jadi materi musik dipilih tuh buat memperlihatkan gitu loh karakter musikal Indonesia bagian barat, tengah, dan juga timur. Dan Indonesia bagian barat itu Tomo Pro 2 itu bakal banyak mendapat pengaruh Islam dan juga Melayu ya. Sementara untuk wilayah tengah itu kuat dengan tradisi Jawa dan juga keraton. Dan buat Indonesia bagian timur itu punya pengaruh budaya Pasifik. Dan tour String of Equatorn itu dijadwalkan berlangsung di 3 negara Eropa tahun 2022. Yang pertama di Oslo, Norwegia, itu di tanggal 24 Agustus 2026. Habis itu di Santa Susana di Spanyol di 28 sampai 31 Agustus dan juga 1 September tahun 2022. Dan yang terakhir, negara terakhir ya, itu ada di Den Haag di Belanda nih pada 4 September 2026. Dan Kementerian Kebudayaan juga berharap nih kalau misalkan tur ini tuh nggak cuma sekedar jadi pertunjukan hiburan aja, tapi juga menjadi pembawa pesan gitu Tomo Pro 2 tentang kekayaan budaya Indonesia sekaligus memperluas jejaring musik Indonesia di dunia internasional. Ya, dengan dilakukannya tour String of Equator ini, semoga aja ya Tomo Pro 2 bisa membawa lagi musik-musik daerah Indonesia, juga musik-musik Indonesia itu ke kancah dunia, kancah internasional gitu kan, dikenal sama banyak orang gitu Tomo Pro 2. Dan akhirnya teman-teman dari luar juga bisa datang melihat secara langsung untuk bagaimana musik itu dibuat, bagaimana musik itu dibawakan ya di daerah masing-masing. Dan kalau misalkan buat kamu sendiri Tomo Pro 2, buat musik daerah itu tuh musik daerah mana nih yang paling kamu suka dengerin, atau musik daerah yang seperti apa nih Tomo Pro 2? Kita ngobrol-ngobrol bareng lewat WhatsApp kita di 082148994964. Tidak tungguin sampai jam 9 ya Tomo Pro 2. Dan setelah ini ada satu info nih Tomo Pro 2 dari K-pop, di mana DOXO itu siap menyapa penggemar di Jakarta. Kira-kira kapan nih Tomo Pro 2 DOXO akan datang ke Indonesia gitu ya. Setelah ini bakal hadir bagiin buat kamu semua. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96.4 Pro 2 RRM Rocky, teman terbaik kamu.

0: Ini Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

96,4 MHz Pro 2 dari Merauke, teman terbaik kamu. Dan balik lagi Tom Pro 2 di Spada. Dan kali ini ada info terakhir Tom Pro 2 yang bakal hadir bagiin buat kamu semua nih. Jadi ada kabar gembira nih buat para penggemar Do EXO di Indonesia Tom Pro 2. Jadi Do Kyungso atau Do ya, itu bakal menyapa nih Tom Pro 2 di Jakarta lewat fan meeting dengan judul Day Off pada November mendatang nih. Jadi fan meeting ini tuh akan dijadwalkan berlangsung selama 2 hari ya Tom Pro 2 di Istora Gelora Bung Karno Senayan di Jakarta. Jadi hari pertama itu bakal digelar di tanggal 21 November 2026 di jam 19, di jam 7 waktu Indonesia Barat ya. Dan untuk di hari kedua itu berlangsung di besoknya di tanggal 22 November mulai jam 15 waktu Indonesia Barat, mulai jam 3 sore nih. Dan informasi kedatangan dari Do Kyungso juga ini diumumkan lewat promotor resmi Tom Pro 2, Lead Experience, lewat akun Instagram mereka di hari Jumat di tanggal 21 kemarin nih. Dan fan meeting ini tuh akan menjadi bagian dari rangkaian 2026 sampai 2027 Concert Tour Day Off. Dan promotor tuh meminta nih buat para penggemar gitu kan menandai tanggal ini. Siapa tahu ya Tom Pro 2 ya bisa ketemu di tanggal 21 dan juga tanggal 22 nih. Dan untuk penjualan tiketnya sendiri, promotor tuh belum mengumumin informasi lebih lanjut lagi dan juga nyebutin detailnya itu akan disampaikan nanti nih Tom Pro 2. Dan buat yang belum tahu, Do kan salah satu anggota dari EXO juga ya yang debut di tahun 2012 kemarin. Selain dikenal sebagai vokalis dengan karakter yang khas ya suaranya, tapi Do juga aktif nih sebagai penyanyi solo dan juga aktor Tom Pro 2. Dan karir aktingnya itu tuh antara lain ada dari drama-drama ya, ada 100 Days My Prince, sama ada film Swing Kids nih Tom Pro 2, dan juga ada Along With The Gods, The Two Worlds. Dan sebagai aktor juga ya Tom Pro 2, sebagai penyanyi juga, sebagai anggota dari EXO juga nih, buat para penggemar dari EXO-L dan juga penggemar Do nih Tom Pro 2, ditandain aja ya. Di tanggal 21 sama 22 November nanti nih, Do Kyungso bakal datang ke Jakarta di Istora Gelora Bung Karno di Senayan nih. Jadi siap-siap aja ya Tom Pro 2 di tanggal 21 dan juga 22 November nanti. Jadi jangan lupa dicatat, jangan sampai ketinggalan. Jadi dipantau terus aja untuk penjualan tiketnya ya Tom Pro 2 untuk fan meeting dengan judul Day Off. Dan Tom Pro 2 itu tadi info terakhir yang hadir bagian buat kamu semua. Dan nanti di jam 8.30 nih Tom Pro 2, kita akan bergabung dengan prakirawan cuaca dari stasiun meteorologi Mopah Merauke untuk mengetahui info cuaca di pagi dan juga siang sampai malam nanti ya Tom Pro 2 untuk daerah Kabupaten Merauke dan juga sekitarnya. Jadi buat Tom Pro 2 jangan kemana-mana, stay tune terus saja di 96,4 Pro 2 RR Merauke, teman terbaik kamu.

Sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berserk, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.

0: Sayang, bentar lagi kita anniversary nih. Aku jadi ingat betapa gigihnya perjuangan aku buat dapetin kamu.
1: Lebay kamu, perjuangan Bung Tomo dan kawan-kawan jauh lebih gigih dari kamu.
0: Bung Tomo siapa? Kamu selingkuh ya?
1: Hadeh, gini nih, kalau sekolah cuma sampai gerbang doang, Bung Tomo itu salah satu pahlawan bangsa. Indonesia gak bakal bisa merdeka tanpa jasa pahlawan terdahulu.
0: Maaf sayang, aku gak tahu soal pahlawan. Tapi kalau untuk kamu, aku janji bakal selalu jadi pahlawan.
1: Iya, pahlawan kesiangan maksudnya.
0: Enggak kok sayang, beneran. Mulai sekarang, aku bakal belajar dan menghormati jasa para pahlawan. Kan aku mau jadi penerus bangsa yang baik.
2: Bisa aja kamu. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya.

ini bukan soal lagu naik kereta api, tapi di mana sih sebenarnya stasiun kereta api tertua di Indonesia? Stasiun kereta api pertama yang dibangun di Indonesia dan berlokasi di Semarang, Jawa Tengah, Tambaksari, dibangun pada 16 Juni 1864 dan mulai beroperasi pada 1867. Peresmian stasiun dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Barat, Barons Lut van de Bele. Stasiun ini dibangun oleh perusahaan kereta api swasta Belanda, Netherlands Indische Spoorweg Maatschappij. Stasiun ini beroperasi pada jalur kereta api pertama di Indonesia yang terhubung dengan stasiun Tanggung.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 无人发起吧，无人发起吧，无人发起吧，哈迪古跟比啦，哈迪古跟比啦，妈，ayo mandi hujan yuk, main air yuk.
1: Kenza, yuk masuk dulu yuk. Asik ya main air hujan.
0: Iya nih ma, main yuk.
1: Pakai lotion anti nyamuk dulu yuk, biar nyamuknya takut buat gigit Kenza.
0: Iya dong ma, pasti.
1: Saat musim hujan seperti ini, nyamuk Aedes aegypti sering berkeliaran di siang hari. Antisipasi dan waspada yuk, Mam. Gunakan lotion anti nyamuk atau sejenisnya untuk melindungi keluarga kita. Jangan lupa juga 3M, menguras, menutup, dan juga mengubur. Kenza, Mama ikut main air, tapi nanti bantu Mama bersihin kamar mandi ya.
0: Oke.

0: Selamat pagi, teman Pro2.
1: Bikin pagi kamu makin seru.
0: Pada
1: cuaca hari ini.

dengan kelembaban 40 hingga 90%. Arah angin akan bertiup dari arah timur sampai dengan tenggara dengan kecepatan arah angin dengan di antara 10 hingga 35 km per jamnya. Dengan tinggi gelombang nomor 2 di perairan Asmat itu akan setinggi 0,5 hingga 0,75 meter. Dari tinggi gelombang di perairan Yosudarso diperkirakan akan 0,75 hingga 1,50 meter. Di perairan Merauke di 0,75 hingga 1 meter. Dan di Laut Arafuru Timur diperkirakan tinggi gelombang akan setinggi 1 hingga 2 meter. Dengan pasang maksimum di tahun 2022 dengan pasang maksimumnya 3,6 meter pada jam 10 waktu Indonesia Timur nanti dan 4,5 meter pada jam 18 waktu Indonesia Timur. Dengan surut minimum 3,3 meter pada jam 13 waktu Indonesia Timur dan 1,3 meter pada jam 04.00 waktu Indonesia Timur di esok hari. Dan perkiraan cuaca untuk esok hari tanggal 2 di tanggal 24 Agustus 2026 itu diperkirakan akan cerah berawan. Jadi buat kamu ya tanggal 2 yang hari ini ada niat buat pergi-pergi, buat menikmati hari tanggal 2 bareng sama keluarga dan juga teman-teman gitu ya. Ya udah nge-planning nih bakal pergi kemana aja ya tanggal 2. Di hari ini akan diperkirakan cerah berawan nih. Jadi bisa dengan senang-senang ya. Tapi tetap perhatikan tanggal 2 dan juga sedia payung sebelum hujan ya tanggal 2. Biar kita tidak mendapatkan hal-hal yang tidak diinginkan. Dan sekian tanggal 2 untuk info cuaca pada hari ini dan juga esok hari nih. Dan buat tanggal 2, Haidar masih bakal nemenin kamu sampai jam 9 nanti dengan memutarkan lagu-lagu terbaik pastinya. Dan buat kamu juga, kalau misalkan ada yang mau request lagu, boleh banget nomor 2. Langsung aja ke WhatsApp kita di 0821 4899 4964. Haidar tungguin sampai jam 9 nanti.

Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam, atau bukan biru, supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara, tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas, sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang

0: Oh, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

0: Selamat pagi, teman Pro2.
1: Bikin pagi kamu makin seru.
0: Pada.
2: Iya, teman Pro 2 kembali lagi di Sepada sama bagi teman Pro 2. Dan tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 8 lewat 51 menit ya teman Pro 2. Sudah waktunya Haidar juga Sepada pamit undur diri dari ruang dengar kamu semua pada pagi hari ini teman Pro 2. Tapi sebelum pamit nih, Haidar mau ngasih tahu teman Pro 2, kalau misalkan LPPRN Merauke itu balik lagi nih buat ngasih kamu wadah gitu ya, memberikan kamu wadah nih buat teman-teman Pro 2 yang berusia 16 sampai 25 tahun untuk ikut Bintang Radio Indonesia 2026. Dengan buat pendaftarannya Tom Pro 2 ya, dengan pendaftarannya itu dibuka dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026 nih. Sisa 7 hari lagi ya buat Tom Pro 2. Untuk kamu nih yang mau memperdengarkan suara indah kamu ke khalayak nasional Tom Pro 2, kalau misalkan menang dari Merauke ya nanti. Kalau misalkan buat teman Pro 2 yang mau daftar, itu bisa banget teman Pro 2 lewat laman https://bintangradio.rri.id atau langsung aja ke RRI Merauke ya teman Pro 2. Terus jangan lupa dibawa untuk SIM-nya, untuk kartu identitas resmi yang harus di yang masih berlaku ya teman Pro 2 buat ngedaftar ke Bintang Radio di 2026 ini. Jadi buat kartu identitasnya itu bisa dipilih antara KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, akte kelahirannya Tom Pro 2. Dan kalau misalkan Tom Pro 2 tembus grand final, nanti Tom Pro 2 harus punya BPJS ya, kesehatan yang masih aktif ya Tom Pro 2. Dan buat peserta putri nih, diusahakan tidak dalam keadaan hamil ataupun menyusui ya. Dan buat Tom Pro 2 yang mau ngedaftar, ini sebagai bagian dari tahapan seleksi nih. Kalau misalkan kamu mau daftar, itu diwajibin buat dan mengunggah video bernyanyi berdurasi maksimal 3 menit nih teman Pro 2 ke akun pribadi Instagram dan juga TikTok. Jadi videonya itu nanti isinya nyanyian lagu pop Indonesia atau lagu pop daerah ya teman Pro 2 dengan berpakaian sopan. Jadi nanti diawalin sama perkenalan singkat dulu tentang nama, terus dari mana ya Tom Pro 2, terus nanti disusul penampilan penyanyinya seperti apa, dan juga ditutup dengan kalimat ajakan untuk mengikuti Bintang Radio di 2026 ini. Dan jangan lupa Tom Pro 2 ditambahin hashtagnya, jadi hashtagnya itu nanti Bintang Radio 26 Merauke. Dan kita harus nge-tag ya Tom Pro 2 ya, jangan lupa juga di tag untuk akun media sosial RRI Merauke dan juga Bintang Radionya. Dan untuk nge-tagnya nih Tom Pro 2 itu ke @RRI_Merauke, MERAUKEE, dan juga @bintangradio.id nih teman Pro 2. Semuanya digabung huruf kecil semua ya, dan teman Pro 2 wajib follow untuk akunnya. Jadi jangan lupa di follow untuk RRI Merauke dan juga bintangradio.id nya ya teman Pro 2, biar gak ketinggalan info-info menarik nih. Dan teman Pro 2, sekian untuk Sepada pada pagi hari ini. Kita ketemu lagi nanti teman Pro 2 nanti di jam 9, soalnya kita akan mendengarkan bersama-sama hit list dulu, abis itu nanti dilanjut di Indonesia Raya ya Tom Pro 2. Abis itu Haidar bakal balik lagi di Info Pro 2 nanti. Jadi buat Tom Pro 2 jangan kemana-mana, stay tune terus saja di 96,4 Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu.